0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljana melaporkan.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini Pak Mamat salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua. Bagaimana kita melatih UMKM-UMKM itu dari yang nggak kenal, nggak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
2: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar Rp1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya, pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
3: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
2: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GNB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh, selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
5: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
4: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
6: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik resiliensi untuk tangguh.
4: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
8: Ya, cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, ya, dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, kemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi waterbombing ya. Termasuk yang dilakukan di darat, ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
7: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
9: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing juga bisa antara bersiap 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat, banyak sekali yang disiapkan. Banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di darat.
7: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
10: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
7: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
11: Saya Bima, sel saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
12: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu, edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026. Pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan, sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar, atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai, hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Alhumaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan. Selamat pagi, rekan-rekan dari Anti-MC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik, pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di Anti-MC Polri.
14: Selamat pagi.
0: Baik, informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
14: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju Jalan Lejen S. Parman maupun dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Anti-MC Polri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
0: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Bengkulu pagi ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3, masih di Bengkulu pagi ini. Rizka menemani ruang dengar Anda. Nanti jangan lewatkan dialog Bengkulu menyapa.

98,8 FM RRI Bintuhan. Asma Librasi, Siogi Burnian baru saja berlalu. Selepas tadi kita dengarkan warta berita sentral dari Pro 3 pukul 7. Dan tanda waktu di studio sudah membawa kita pada pukul 7 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar musik dan informasi, kami hadirkan ke ruang dengar Anda jelang kita bergabung kembali ke Pro 1 untuk mengikuti dialog Bengkulu Menyapa ya pagi ini pada pukul 8. Yang akan mengetengahkan pembahasan mengenai menjaga rumah gajah Sumatera. Dan ini berkaitan dengan momentum Hari Gajah Sedunia ya, pada hari ini Rabu 12 Agustus 2026 akan dipandu bersama rekan Rizka, dan hadir beberapa narasumber, diantaranya ada Agung Nugroho SSI MA, Kepala Balai BKSDA Bengkulu Lampung, dan ada juga narasumber Ali Akbar, Ketua Kanopi Hijau Indonesia. Tetap siap bersama kami pendengar untuk menyimak rangkaian informasi dan musik di sepanjang kebersamaan kita sepanjang hari ini. Masih bersama kami di Lintas Bintuan Pagi hingga pukul 9.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Indonesia, baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan. Andin dengan Indahnya Dunia baru saja berlalu dan sudah membawa kita pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya kami ajak Anda kembali untuk bergabung ke Pro 1 untuk mengikuti Dialog Bengkulu pagi ini. Tetap setia bersama kami di 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
2: Baik, pendengar, saat lagi kita akan hadirkan Dialog Bengkulu Menyapa untuk edisi hari Rabu 12 Agustus 2026. Sudah hadir Bapak Agung Nugroho SSIMA, Kepala Balai BKSDA Bengkulu Lampung. Dan nanti juga akan hadir Bung Ali Akbar, Ketua Kanopi Hijau Indonesia. Pendengar, hari ini 12 Agustus di dunia memperingati Hari Gajah Sedunia atau World Elephant Day, dan momentum ini bukan hanya untuk mengenal lebih dekat salah satu satwa terbesar yang hidup di daratan, tapi juga mengingatkan kita bahwa keberadaan gajah Sumatera ini sangat bergantung gitu ya kepada bagaimana manusia menjaga ruang hidupnya. Gajah Sumatera ini bukan sekedar satwa yang hidup di dalam hutan saja, pendengar, tapi keberadaannya memiliki peran penting menjaga keseimbangan ekosistem. Mulai dari membuka jalur di dalam hutan, menyebarkan biji-bijian, hingga membantu mempertahankan dinamika alami kawasan tempat mereka hidup. Namun menjaga gajah tentu tidak cukup hanya dengan melindungi satwanya saja, tapi kita juga harus menjaga rumah mereka, pendengar, yang merupakan sumber air, ketersediaan pakan, juga koridor yang memungkinkan kawanannya berpindah dari satu kawasan ke kawasan lainnya. Dan kita ketahui gajah adalah hewan yang berkelompok dan juga nokturnal. Nah, persoalan ruang hidup antara manusia dan gajah kini semakin sering bersinggungan. Ketika habitat berubah atau jalur mereka terganggu, gajah dapat memasuki perkebunan maupun kawasan permukiman warga. Dan inilah dari sini akhirnya muncul konflik antara manusia dan satwa liar. Lantas, seperti apa sebenarnya kondisi rumah gajah saat ini? Masihkah ruang hidup mereka cukup aman dan juga terhubung? Lalu bagaimana memastikan kebutuhan pembangunan ini serta aktivitas manusia tetap berjalan, pendengar? Dan tapi tanpa harus mempersempit gitu ya ruang gerak gajah. Nah, untuk membahasnya dan Bengkulu Menyapa kali ini, kita menghadirkan Bapak Agung Nugroho SSI MA, Kepala Balai BKSDA Bengkulu Lampung, dan Ali Akbar, Ketua Kanopi Hijau Indonesia. Kita ke Pak Agung terlebih dahulu, kita sapa. Selamat pagi, Pak Agung.
3: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Pak Agung, ini perjumpaan kita kedua untuk dialog, masih bicara tentang gajah juga ini, Pak. Pak Agung, hari ini gitu ya, peringatan Hari Gajah Sedunia, World Elephant Day, ini menjadi momentum untuk kembali kita mengingatkan tentang keberadaan gajah Sumatera. Nah, kalau kita melihat kondisinya hari ini, Pak Agung, bagaimana kondisi gajah Sumatera kita saat ini?
3: Ya, kalau kita bicara secara umum, ya, jadi kita bicara di seluruh Sumatera, saat ini tinggal tersisa 21 kantong gajah, ya. Sebelumnya ada 42, plus satu kantong di Kalimantan, ya. Jadi ada 22. Nah, kalau kita bicara di Bengkulu, ya, ini kita mungkin menyempit ke khusus di Provinsi Bengkulu. Saya kira Bengkulu harus betul-betul apa namanya, dalam tanda kutip, bangga, karena masih dari 21 kantong itu ada di Provinsi Bengkulu. Tetapi juga harus betul-betul menyadari bahwa ini menjadi salah satu tanggung jawab yang berat agar kantong habitat ini masih ada gajahnya, begitu. Di populasi sekarang ini perkiraan kami ada sekitar 25-30, ya. Ini bukan populasi yang besar sebetulnya, dan tergolong kritis, ya, atau tergolong populasi yang harus di apa namanya, butuh perhatian khusus. Meskipun kalau kita bicara seks rasio, kita bicara apa namanya, kondisi kawanannya, ini sampai saat ini ada anakan yang lahir, ya. Jadi kita masih bisa berharap bahwa benda alam sebelat ini bisa menjaga satu dari 21 kantong habitat yang tersisa di Sumatera.
2: Baik, Pak Agung, ini barangkali masyarakat Trisnya juga ingin tahu, untuk tingkat kelahiran gajah ini butuh proses berapa lama biasanya, Pak?
3: Kalau di lembaga konservasi, ya, di ex situ, itu gajah butuh waktu sekitar dari dia dinyatakan hamil sampai melahirkan itu 2 tahun, butuh waktu sekitar 2 tahun.
2: Wow.
3: Ya, waktu yang cukup lama. Ya.
2: Baik, jadi ternyata 2 tahun, ya, Pak Agung, ya, baru bisa melahirkan, gitu, ya. Dan mereka juga belum pernah kejadian kembar atau gimana itu, Pak?
3: Saya kurang tahu, tapi selama yang saya tahu dia tunggal, ya.
2: Oke.
3: Ya, kalau kita bandingkan, manusia kan butuh 9 bulan 10 hari,
2: iya,
3: gajah 2 tahun. Ya.
2: Jadi ini memang satwa yang spesial sebenarnya,
3: spesial,
2: ya, Pak.
3: Iya.
2: Dan ya, tingkat kesadaran masyarakat lagi untuk tetap menjaga rumahnya gajah, ya, salah satunya hutan, gitu, ya.
3: Iya.
2: Pak Agung. Jadi Pak Agung, tadi Pak Agung sempat menceritakan bahwa ada gajah yang baru lahir. Ini apakah gajah yang baru lahir ini langsung dilepas liarkan, atau ada petugasnya yang take care gajah bayinya ini?
3: Kalau di maksud saya begini, jadi kalau di alam, jadi ini kami cerita, ya, terkait dengan kenapa kita bisa mendapatkan perkiraan populasi, ya. Jadi kita apa namanya, ada metodologi, ya, ada metode untuk mengetahui apa secara visual posisi gajah atau kondisi gajah ini. Ada beberapa, ya. Pertama, kita menggunakan kamera trap. Ya. Kamera trap ini teknologi yang kita pasang di jalur gajah. Nah, dari ketika nanti gajah lewat, ini tercapture oleh kamera. Nah, di situ kita lihat apa komposisi kawanan di situ. Ada induk, ada jantan, ada anakan. Ya. Nah, dari situ kita tahu, oh, kawanan gajah ini masih ada anakannya. Kemudian juga yang kedua, kita menggunakan yang namanya drone thermal, ya. Jadi drone, ya, pesawat udara tanpa awak yang dilengkapi dengan kamera thermal. Nah, ini juga bisa mengcapture gajah, ya, dari panas tubuh yang dipancarkan. Nah, di situ kita tahu bahwa ada anakan atau gajah remaja atau gajah kecil yang ada di sana. Jadi Ini satu indikasi ya, kalau kita bicara populasi, ketika di situ ada anakan, berarti populasi itu masih sehat, masih bisa beregenerasi, gitu kira-kira. Kalau di lembaga konservasi yang baru-baru ini di wilayah kerja kami, itu kelahiran ada di lembaga konservasi Lembah Hijau di Lampung, ya. Ada satu kelahiran gajah, dan ini memang ada mahotnya di situ ya, ada mahotnya. Nah, kita bermimpi, berharap juga di pusat latihan gajah kita yang di sebelah, saat ini ada 10 gajah ya dengan 3 jantan, kelak bisa juga melahirkan bayi gajah di sana. Ya.
2: Ini menarik, Pak Agung. Ada tidak perbedaan perilaku gitu, Pak Agung, gajah yang dilatih di Seblat gitu ya, dengan gajah yang liar di hutan?
3: Iya, tentu berbeda ya, tentu berbeda. Ya perilakunya kalau gajah yang dilatih kan dilatih untuk mengikuti beberapa perintah dari mahot. Tapi sebetulnya secara umum secara morfologi, perilaku, insting, kecerdasan ini sama ya, sama kebutuhan pakannya juga sama ya. Yang membedakan adalah ketika di gajah latih ya, memang gajah ini kita latih untuk menuruti perintah ya dari mahot. Biasanya memang digunakan untuk kegiatan mitigasi konflik, kemudian juga untuk kegiatan edukasi, termasuk juga untuk kegiatan penelitian begitu ya, kajian perilaku ya, dan sebagainya.
2: Baik. Pendengar, kami mengundang Anda juga di line telepon 0736-732-1995 atau di WhatsApp kita 0811-7307079. Anda bisa bergabung bersama kami, pendengar, di Dialog Bengkulu Menyapa dengan tema Menjaga Rumah Gajah Sumatera. Dua narasumber hadir untuk Dialog Bengkulu Menyapa, ada Bapak Agung Nugroho SSI MA, Kepala BKSDA Bengkulu Lampung, dan kami masih menantikan Bung Ali Akbar, Ketua Kanopi Hijau Indonesia. Dan kita akan berbincang-bincang pagi hari ini. Selamat pagi juga untuk Anda yang lagi tonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu. Anda bisa bergabung bersama kami juga di kolom komentar, pendengar. Ini kita ke Pak Agung kembali. Ini seberapa penting, Pak Agung, kita menjaga gitu ya, keberlangsungan populasi gajah Sumatera ini?
3: Iya. Gajah ini salah satu hewan purba ya, yang masih survive sampai hari ini ya. Kalau kita lihat kajian arkeologi begitu, itu dulunya ada 3 jenis gajah ya, gajah purba. Salah satunya adalah gajah Sumatera ini, termasuk dalam gajah Asia. Artinya dalam konteks keanekaragaman hayati, tentu kita ingin bahwa gajah ini tetap hidup, ya, menjadi bagian dari sejarah manusia. Yang kedua, gajah ini punya peran ekologi, peran di dalam ekosistem, ya. Dan kita sangat membutuhkan itu ya, untuk menjaga agar ekosistem kita tetap sehat, tetap seimbang.
2: Baik.
3: Perlu ada gajah.
2: Baik.
3: Sehingga itu adalah salah satu alasan kenapa kita harus menjaga gajah ini tetap ada. Ya, ini dari sisi ekologinya ya. Nanti kalau kita bicara dari sisi budaya, tentu akan banyak hal yang sangat terkait ya. Bagaimana kedekatan secara historis, secara budaya, kultur antara kita dengan gajah.
2: Baik. Selamat datang juga untuk Bung Ali Akbar di Dialog Bengkulu Menyapa pagi hari ini. Tadi kita sempat mulai langsung bersama Pak Agung Nugroho, ini mengenai populasi gajah Sumatera saat ini. Bung, kalau melihat populasinya sendiri, ini Bung Ali melihat bagaimana kedekatan gitu ya antara manusia sama gajah nih, Bung?
4: Iya, dekat antara keduanya itu, saling tikam maksudnya. Karena dia begini kan, orang melihat bukan gajahnya sebenarnya yang dilihat tuh, tetapi yang dilihat itu kalau di Bungkulu itu bentang sebelatnya. Jadi yang dilihat itu tuh tanahnya gitu. Dan tanah ini kan, tanah-tanah apel ini kan habis kan, jadi habis dibagikan pada korporasi. 23.000 hektar, hampir 23.000 bahkan lebih, misalnya diberikan kepada Agrumuko. Sekitar berapa, 12.000 hektar diberikan kepada dari Dharma Pratama, belum lagi sekitar berapa, 6.000-an atau lebih ya, diberikan kepada Anglo Eastern Plantation. Jadi ada banyak apa, tanah-tanah itu diberikan kepada apa, korporasi besar gitu. Nah, negara ini memang melihatnya itu tuh, petani itu dianggap tidak mampu kan. Nah, posisinya jadi terjepit tuh. Orang tumbuh gitu, mana populasi bertambah gitu. Dan mereka melihat ya ada tempat baru. Tempat baru gitu yang namanya hutan produksi. Hutan produksi ini adalah habitatnya kawanan gajah terakhir yang populasinya itu tuh tidak lebih dari 50 ekor aja sekarang. Nanti kalau 50 ekor itu kan berada pada titik kritis yang berbahaya menuju proses kepunahan lokal. Kalau populasinya 10 gitu, maka kita bisa menyatakan dia menuju proses kepunahan lokal. Jadi sekarang itu dia berada pada titik kritis yang berbahaya. Jadi hubung karena ada gajah di situlah sebenarnya gitu, yang populasinya yang seperti saya bilang tadi, itu dia di sisi yang lain tanah APL sudah diberikan kepada korporasi. Nah, orang-orang dan orang-orang lain yang berpunya memanfaatkan situasi ini gitu untuk melakukan proses apa, ekstraksi, melakukan proses destruksi atau pengrusakan terhadap kawasan itu untuk ditanami sawit gitu. Nah, jadi situasinya memang dalam tanda petik itu agak menakutkan ya gitu. Jadi menjawab pertanyaan hubungannya kira-kira kayak begitulah.
2: Baik. Ini kita ke Pak Agung. Pak Agung, ini kan dari perspektif lingkungan tadi disampaikan Bung Ali, begitu ya. Kalau Pak Agung melihat, gitu ya, sebenarnya pembangunan kan tentu harus berjalan, tapi jangan sampai mempersempit juga, gitu ya, tempat habitatnya gajah Sumatera ini. Bagaimana Pak Agung menyikapinya nih, Pak Agung?
3: Iya, ya ini adalah apa namanya, tantangannya di sini ya. Pembangunan harus tetap berjalan, tapi kehidupan satwa liar juga harus tetap lestari. Tentu di sini ada peran tata kelola ya, pembagian ruang. Nah, ini sangat krusial di sini ya. Dan juga apa namanya, tanggung jawab dari para pemangku yang mengelola ruang itu. Artinya kalau itu berjalan, saya kira sedikit banyak apa namanya kehidupan kita bisa harmonis begitu ya. Memang pasti akan ada terjadi apa, kompromi di sana ya. Tetapi kalau itu berjalan dengan baik, tentu kehidupan ekonomi, pembangunan, kelestarian satwa bisa berjalan dengan baik.
2: Iya. Jangan sampai 20 tahun atau 30 tahun lagi nanti anak cucu kita tidak pernah melihat gajah secara langsung gitu, hanya melihat dari gambar atau foto gitu ya. Betul. Ada pertanyaan juga yang muncul di kolom komentar channel YouTube kita, ada Dwiki, apakah ada rencana konkret untuk menetapkan koridor migrasi gajah sebagai kawasan lindung yang bebas dari alih fungsi lahan nih, Pak Agung?
3: Iya, iya. Jadi kita fungsi hutan itu ada beberapa ya. Ada hutan yang memang untuk budidaya, di hutan produksi ya, hutan. Kemudian juga ada hutan yang punya fungsi konservasi. Ya, ada taman nasional, taman wisata alam, Tahura, ada cagar alam, ada suaka marga satwa, gitu ya. Tapi juga ada skema-skema di mana hutan produksi juga mempunyai peran untuk dominan di dalam perlindungan satwa. Jadi saat ini kalau kita bicara di Bengkulu memang yang nanti ada singgungannya dengan gajah tadi, ya ada TWA Sebelat, ada Taman Nasional Kerinci Sebelat, ya. Tetapi areal apa namanya terbesar ada gajahnya memang ada di hutan produksi dan hutan produksi terbatas, ya. Dan ini ada banyak usulan agar areal itu bisa menjadi areal kawasan konservasi, ya. Tapi juga ada skema tetap hutan produksi tapi dengan pengelolaan yang mengarah kepada konservasi gajah begitu. Nah, pilihan-pilihan ini tentu ada apa kurang lebihnya begitu, ya. Dan ini kita semua sudah usulkan, ya, kami sudah usulkan ke pusat. Nah, ini dalam proses apa namanya pembahasan penelaahan, ya.
2: Baik. Ini ada juga Tiara bertanya, ini sangat mengagetkan ketika Bang Ali mengatakan gajah di Bengkulu menuju kepunahan lokal. Seberapa serius ancaman ini, Bung?
4: Ya, kalau kita bilang menuju arah kepunahan, artinya serius, kan? Iya. Jadi kami itu kampanye, saya misalnya kan, bersama dengan teman-teman itu kampanyenya itu dari 2017. Teman yang lain itu jauh lebih lama lagi, kan? Gitu. Tetapi kalau saya tracking khusus untuk Bentang Sebelat saja misalnya itu di bawah tahun 2016 itu hampir tidak ada, tidak ada aktivitas yang pelestarian atau konservasi gajah itu yang yang seperti kita lakukan, nggak ada. Ada beberapa organisasi yang lain dia melewati saja sebenarnya hutan produksi menuju ke Taman Nasional dengan pendekatan programatik. Gitu. Nah, dilematisnya sebenarnya kayak begini, saya mau bilang itu adalah kawanan gajah ini, kawanan ini dia berada di hutan produksi, mulai dari hutan produksi Lebong Kande sampai dengan hutan produksi Eripu. Ada sekitar 4 atau 5 hutan produksi yang ada di situ. Nah, sementara penyelamatan kawanan ini atau kawanan gajah ini dia ada di pengampuan Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Kementerian Kehutanan dalam hal ini. Nah, hutan produksi ini di bawah pengampuan gubernur, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal ini. Nah, ini dia agak sulit bertemunya itu agak sulit gitu, ya, di lapangan gitu. Di meja rapat ketemu gitu, tapi di lapangan agak sulit karena dia punya wilayah yang masing-masing. Nah, 2017 saya menginisiasi dengan beberapa teman-teman, ada DLHK, DBKSDA, saya juga termasuk di dalamnya itu, kita coba bikin ruang komunikasi yang strategik. Nah, kita memunculkan ada yang disebut dengan forum kolaborasi. Nah, forum kolaborasi ini banyak. Jadi gitu, dan disitulah kita memulai inisiatif itu bersama-sama. Jadi prosesnya berjalan, ada kejadian BKSDA ada di dalamnya, ada kejadian DLHK ada di dalamnya. Itu yang membuat misalnya Mbak kan bisa lihat tuh, misalnya sejak 2017 ke atas ada kejadian apapun, itu dia apa? Dia terblow up, muncul dia sebagai apa informasi kepada publik. Nah, ini yang mampu menahan dan mempertahankan populasi yang ada sekarang itu pun tidak luput dari ancaman gitu. Karena kalau kita berkacamata di bawah tahun 2010 gitu, 2010 itu populasinya itu masih di angka sekitar 150 ekor. Jadi coba bayangkan 150 ekor pada tahun 2010 pindah ke tahun 2017 jumlahnya itu tidak lebih dari 50 ekor. Banyak sekali nih, kan? Nah, kenapa ini terjadi gitu? Karena ada gap komunikasi antara pengampu kawanan dengan pengampu kawasan hutan. Nah, ini yang tidak terjadi. Memang di 2017 sampai dengan sekarang masih tetap ada yang mati. Terakhir mati dua, ini lebih miris lagi. Ini mati dua gini, ya. Walaupun informasi yang kita dapatkan kayaknya ini jadi kayak semacam aksi balas dendam dengan dari upaya pengamanan yang dilakukan di kawasan itu.
2: Kita sebelum jauh ini kenapa hutan maksudnya gajah gitu, ya, akhirnya bermigrasi ke hutan produksi?
4: Bukan bermigrasi, emang rumahnya di sana. Memang rumahnya di sana. Karena kalau ke atas lagi kan Taman Nasional. Jadi nggak mungkin gajah itu dia mau naik di tingkat kelerengan yang lebih dari 25 atau 30 derajat. Tunggang langgang dia jatuh, dia kan. Karena gajah ini dia mau, dia habitatnya itu harus relatif datar. Harus kayak begitu. Emang itu memang rumahnya gitu, bukan migrasi, itu memang rumahnya.
2: Baik, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Ika77. Gajah ini predator alaminya siapa ya? Ke Pak Agung kayak.
3: Predator alami. Ya, gajah ini kan mamalia terbesar ya. Mm-hmm. Dia secara alami dalam kalau di posisi dewasa mungkin enggak ada ya, tapi kalau mm-hmm. kondisi dia masih kecil ya bisa mm-hmm. saja dikejar oleh harimau begitu ya. Mm-hmm. Tapi kawanan menjaga ya. Mm-hmm. Jadi ya kalau dibilang predator alami apa ya, mungkin penyakit atau kekurangan pakan. Okay. Ya, atau habitatnya habis terfragmentasi, saya kira mungkin itu ya.
2: Habitat idealnya untuk gajah ini seperti apa, bisa kasih gambaran nih Pak Agung?
3: Iya. Habitat ideal yang pertama dari sisi anu ya, mungkin topografi dia hidup di bawah 600 mdpl di tempat yang relatif datar ya, ada banyak pakan di situ, tidak selalu harus di dalam hutan yang lebat ya. Hmm. Karena kan gajah itu kan makan jenis rumputan, tunas, daun begitu. Dia justru lebih suka di hutan yang sekunder atau hutan yang ada tanaman bawahnya. Hmm. Kemudian dia mempunyai daya jelajah yang cukup luas ya. Gajah bisa ratusan kilo ya dia berjelajah, dan dia harus terhubung satu sama lain untuk mempertahankan apa namanya kawanannya tadi. Karena ada masa-masa gajah ini berkumpul, ada masa-masa pejantan ini juga keluar dari kawanannya untuk menjelajah seperti itu.
2: Baik, itu gambaran idealnya ya. Yang disampaikan Pak Agung. Ini kita ke Bung Ali lagi nih, Bung Ali. Ini masih ada ruang yang cukup gitu ya untuk gajah Sumatera saat ini. Dengan
4: di Bengkulu
2: ya.
4: Masih ada lah ya kan? Terlepas dari segala ancamannya ya, saya bilang masih ada lah. Terakhir itu kan kita berhasil sebenarnya membuat secara imajinasi itu yang diri musib sebut koridor tadi ya. Bahasanya jadi sekarang lebih soft gitu, namanya jalur konektivitas gitu. Ada satu perusahaan yang masih ngeyel ngotot gitu, Alno namanya kan? Alno Agro Utama ini dia masih belum mau gitu ya. Nah, informasi terakhir yang saya dapat sepertinya mereka udah mulai mau sepertinya gitu. Saya nggak tahu Pakungnya, mudah-mudahan mau lah ya gitu ya. Ya gitu kan. Tapi di 2023 kawasan hutan produksi mulai dari Lebong Kandi sampai dengan air Tramang, air Ipu itu sudah kita buatkan jalurnya gitu. Memang masih imajinasi ya, berdasarkan perjalanan, pergerakan. Nah, seperti kata Pak Agung tadi, karena dia harus dihubungkan dengan wilayah yang lain yang kita sebut sebagai Taman Wisata Alam, itu bandrinya itu, pembatasnya itu kebunnya PT Alno. Nah, proses negosiasinya sudah dilakukan gitu, dan saya nggak tahu bagaimana informasi terakhirnya, nanti bisa tanya sama Pak Agung lah bagaimana ceritanya itu kan. Tetapi informasi yang saya dengar mungkin mereka mulai mau mungkin kayak gitu. Tapi kalau ditanya habitatnya, mereka masih ada. Yang ada itu tuh dia masih penuh dengan ancaman karena gesekannya terjadi setiap hari. Jadi tempat gajah ini mencari makan, tempat gajah ini menjelajah gitu, itu juga sekarang tidak lepas dari ancaman intervensi dari kelompok yang lain, dan itu hutan produksi.
2: Baik. Jadi kalau bicara di atas kertas kan gajah nggak ngerti ya, kita manusia gitu yang paham batasan-batasan.
4: Karena predatornya manusia. Predatornya itu manusia sebenarnya. Gitu.
2: Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Nursina. Apa langkah konkret BKSDA Pak Agung untuk mencegah gajah di Bengkulu ini benar-benar mengalami kepunahan lokal?
3: Iya, jadi ketika kita mau melakukan satu strategi, kita kan harus paham betul, tentang kondisi tadi gajahnya dan habitatnya kan begitu. Yeah. Artinya saat ini kami memetakan ya, benar-benar kita harus tahu tapak, di tingkat tapak, di tingkat kawasan ini seperti apa kondisinya ya. Jadi saat ini kami melakukan monitoring, kemudian mengidentifikasi berapa sih sebetulnya kondisi populasi yang ada saat ini ya. Kalau tadi Bang Ali bilang 50, saya tadi sampaikan 25-30 aja Bang Ali. Jadi itu jumlah yang mengkhawatirkan sebetulnya. Jadi kita harus mengetahui berapa sih sebetulnya sampai saat ini populasinya gitu ya. Kita sudah ketemu satu kelompok besar tadi yang jumlahnya 17 dengan kamera drone thermal. Ya, kemudian di beberapa kamera trap kita sudah dapat visual, dan ini akan terus kita lakukan. Tadi kita bagi areal kantong gajah yang tersisa ini menjadi grid-grid yang kita harus paham betul kondisi di dalamnya. Kemudian kita juga turunkan tim monitoring ya. Jadi memang saat ini kami bekerja di kawasan orang sebetulnya. Ya, tapi karena ada gajah di situ, mau nggak mau kita harus apa bahasa kami ini angon gitu ya. Angon gajah liar. Jadi kita harus memastikan bahwa di mana posisi gajahnya, apakah ada gesekan dengan perambah begitu. Kalau ada ancaman langsung ya seperti jerat, kemudian mungkin benda-benda atau barang-barang yang berbahaya, langsung kita musnahkan. Jadi itu salah satu upaya. Kemudian kita memetakan keseluruhan. Sebetulnya di mana posisinya ruangnya. Yang kita ketemu ada 65.000 hektar yang tersisa yang harus kita amankan ya, kantong habitat gajah ini.
2: Baik, baik. Ini perbincangan kita semakin menarik, tapi kita rehat sejenak. Pendengar, nanti kita akan kembali di Dialog Bengkulu Menyapa. Tetap di 92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
7: Walah Mar, Mar, aku kerungu lo salammu, tombo kangen.
8: Sama-sama.
9: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.
10: Sesekali, jazz lah.
12: Semangat ya manggungnya.
13: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
14: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: beri enak.
1: Lepas ke tengah, masuk gol! Luar biasa!
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid sudah banyak.
0: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform.

0: Kopi Hijau Indonesia. Dan pendengar, sudah ramai gitu ya di channel YouTube RRI Net Bengkulu. Ini yang lagi nonton siaran kita juga ada Randi Sialan. Ini dulu di Pantai Panjang ada gajah. Anak-anak suka mengenal gajah. Sekarang anak-anak mau lihat gajah harus jauh sekali. Di kebun binatang pun di Bengkulu nggak ada. Ini barangkali bisa ditanggapi Bung Ali sama Pak Agung. Bung Ali.
1: Saya bukan kampung.
0: Oke.
2: Iya. Jadi sekarang kalau mau lihat gajah ya sebaiknya ke TWA Sebelat ya, di sana ada PLG dan ada tim ahot kita di sana, ada ya ada teman-teman yang siap untuk memandu ya. Bahkan kita rutin menerima kunjungan dari sekolah-sekolah untuk edukasi di sana. Jadi silakan saja kalau mau melihat gajah ya. Ya memang harus spend waktu ya, spend waktu, tapi itu worth it ya. Ada worth it ya. Kalau di sini kan ya tidak sesuai, tidak memenuhi syarat untuk ininya apa namanya apa tempat hidupnya ya. Dan apa sebaiknya pergi ke PLG ke TWA Sebelat.
0: Baik. Ya. Pak Agung, ini mengenai rumah gajah gitu ya, tema kita pagi hari ini. Bagaimana ketersediaan pakan dan sumber air sekarang untuk gajah kita nih, Pak?
2: Maksudnya dari gajah liar ya?
0: Iya, gajah liar.
2: Iya, apa namanya ya, kalau untuk saat ini kalau kita bicara cuaca iklim di kantong gajah masih cukup tersedia air karena musim hujan masih berlangsung di sana. Dan di sana juga banyak aliran sungai yang berhulu di kawasan TNKS ya, masih tersedia. Pakan mungkin sebagian alami, sebagian ya tadi merangsek ke perkebunan sawit-sawit muda perambahan ya. Jadi ini sebetulnya yang mengkhawatirkan justru akses dia ke pakan tadi ya, karena harus berhadapan dengan manusia yang beraktivitas di dalamnya ya. Pakan tersedia cukup, tapi kalau diblokade, dihalangi, terfragmentasi, itu juga artinya dia tidak bisa mengakses pakan ya, akan kekurangan pakan ya.
0: Jadi kemungkinan terjadi gesekan dengan manusia itu sangat besar,
2: sangat
0: kemungkinan
2: tinggi, sangat tinggi. Dan dan ini yang sebetulnya ya tadi tim Angon ini hari-harinya harus memastikan itu ya. Jangan sampai ada apa jatuh korban lagi dari gajah ya. Cukup dua gajah kemarin terakhir itu menjadi alarm peringatan kita semua ya. Untuk kita saling menyadari, saling aware, berkoordinasi bahwa ya kita harus sama-sama berjuang untuk gajah.
0: Berat ya jadi gajah saat ini ya Pak Agung, Bung Ali. Mereka harus survive untuk makan saja, mereka harus berjuang gitu ya. Bung Ali, ini seperti apa nih Bung Ali?
3: Ya, bang, faktanya memang kayak begitu kan. Jadi 2024 hampir tiap tahun tuh kan ada gajah mati, gajah mati kan. Dan tidak ada kematiannya secara alami. Matinya itu tuh dibunuh maksudnya begitu ya. Jadi nah ini artinya apa, ada konflik. Bukan konflik sebenarnya, konflik. Jadi ada apa? Ada pertemuan antara manusia dengan gajahnya gitu. Dan kawanan ini dia kan punya apa, punya behavior, punya perilaku gitu untuk mencari makan. Mereka kan nyari makan kan di situ-situ aja, karena memang wilayahnya bukan nyaman gitu, karena memang apa wilayahnya mendukung tempat mereka tinggal gitu. Dan itu kan turun temurun. Nah proses ini yang sementara intervensi dari luar gitu itu juga tinggi gitu. Nah ini proses interaksi ini secara terus menerus gitu. Saya bilang sebenarnya nah, negaranya agak kurang hadir ya, jadi maksudku kurang urus gitu. Hutan tuh kurang kurang urus, atau hutan tuh sebenarnya nggak diurus gitu, nggak diurus dengan berbagai macam alasan kan, ini nggak ada gitu, personil kurang gitu. Tetapi itu excuse namanya gitu. Nah, sementara hutan produksi itu dia bukan cuma berfungsi sebagai

0: penyedia kayu gitu. Tetapi dia juga berfungsi sebagai habitat kawanan gajah. Dia punya banyak fungsi ekologis, makanya dia disebut sebagai hutan gitu. Kalau dia tidak punya fungsi ekologis, kita sebut dia tidak, kita sebut sebagai hutan. Dan itu tuh rumahnya gitu. Banyak kalau kawan-kawan RRI ke sana gitu kan, kan kita mau GED nih tanggal 15 sampai 17 RRI kan kita undang juga nih kan. Sekalian lihat gitu bagaimana kondisi existingnya ada di lapangan gitu, biar bisa dipancarkan kepada publik di luar ini. Tidak dalam kerangka mencari siapa yang disalahkan gitu, tetapi ya kalau memang ada yang salah kita bereskan kan, begitu sederhananya kan.
1: Baik, kita ke Ari Avetresia. Jika ancaman kepunahan lokal sudah di depan mata, apakah langkah BKSDA selama ini sudah cukup? Dan apa yang harus segera diubah agar Gajah Bengkulu ini benar-benar bisa diselamatkan, Pak Agung?
2: Iya, jadi kalau kita bicara upaya penyelamatan gajah ini kan tidak hanya dari satu sektor begitu ya, dalam hal ini BKSDA saja. BKSDA mungkin akan terus memonitor, kemudian memusnahkan ancaman langsung, tetapi habitatnya, tempat hidupnya ini kan juga ada yang mengurus ya, kalau tadi Bang Ali bilang. Nah ini harus sama-sama disinkronkan begitu. Jadi kami juga nggak bisa bilang kita sudah optimal begitu ya. Mungkin kita sudah bekerja keras ya, bekerja keras, tetapi kan kalau outputnya ini belum menguntungkan bagi gajah, tentu ya belum bisa dianggap sebagai optimal, karena ada faktor eksternal yang harus kita hadapi juga begitu ya. Jadi ini membutuhkan kolaborasi kerjasama para pihak begitu. Harus saling memahami bahwa kita mempunyai tanggung jawab bersama di dalam penyelamatan gajah ini.
1: Baik, ada juga pertanyaan dari Erin. Apa hasil pendalaman kasus kematian 2 ekor gajah Sumatera di Bentang Seblat pada bulan April lalu? Ini bisa dua narasumber ini bisa jawab.
2: Ya mungkin saya harus sampaikan ini pertama kali ya saya sampaikan di sini Bang Ali ya. Jadi teman-teman menunggu hasil hasil nekropsi, hasil lab gitu. Kita sampaikan bahwa hasil lab sudah keluar begitu ya. Memang ada kandungan zat berbahaya yang menyebabkan kematian gajah, dan proses hukum ini terus berjalan ya. Jadi teman-teman penyidik saat ini sudah bekerja ya, kita tunggu hasilnya ya. Jadi tugas BKSDA sudah selesai dalam konteks nekropsi dan mengolah hasil lab begitu.
1: Ini racunnya kalau boleh tahu dari asalnya dari mana, Pak? Maksudnya makanannya kah? Makanan gajah atau?
2: Ya, ini banyak sebab ya. Ini nanti kan harus di bagian penyidik nih nanti yang akan menelusur begitu ya. Kalau kami ini kan ada kejadian di sana, ada gajah mati, kita nekropsi, kita ambil sampelnya, kita kirim ke lab. Nah, hasilnya itu kami serahkan kepada penyidik untuk mendalami lebih lanjut.
1: Baik. Ya. Ke Bung Ali lagi nih, Bung Ali. Menurut Kanopi sendiri, apakah ada kawasan atau koridor di Bengkulu yang saat ini perlu jadi perhatian lebih serius bagi pemerintah, bagi kita bersama?
0: Gajah itu sekarang cuma ada di Bentang Seblat. Di tempat yang lain itu udah punah. Jadi di wilayah Kaur sudah tidak bertemu lagi ya. Di wilayah daerah Lubuk Tapi apa segala macam itu sudah tidak bertemu lagi. Jadi dia udah nggak mau lagi pulang ke wilayah Bengkulu karena intervensinya terlalu kuat. Nah di yang tinggal itu satu-satunya sekarang itu dua kantong itu ada di Bentang Seblat. Seperti yang saya katakan tadi, ada di Lebong Kandis, Taman Wisata Alam. Sebenarnya Taman Wisata Alam ada Alno, ada Lebong Kandis, ada Air Rami, ada Air Terambang, Air Ibu 1 dan Air Ibu 2. Nah ini wilayah jelajahnya gitu. Jadi kalau pertanyaan wilayah yang harus diinterpretasi, kalau mau memastikan dia melakukan pergerakan secara aman, maka yang pertama itu adalah ada jalur yang melewati PT Alno Agro Utama, itu satu. Yang kedua, melakukan apa, pengamanan. Jadi dengan kondisi yang ada sekarang itu, kita tidak punya pilihan sebenarnya selain secara day to day gitu, melakukan pengamanan di kawasan yang hutan produksi itu. Kalau dia udah masuk ke TWA kan ada masalahnya gitu kan, karena TWA, Taman Wisata Alam yang luasannya sekitar 7 ribuan hektar itu di bawah pengampuan BKSDA itu, dia aman, dia relatif lebih aman kan, orang PLG-nya nongkrong di situ 24 jam gitu. Nah, yang tindakan yang perlu dilakukan itu tadi, bagaimana ALNO, satu, yang kedua bagaimana mengamankan yang ada. Cuma itu aja yang perlu dilakukan sekarang. Kata cuma itu ngomongannya enak, melaksanakan itu yang setengah mati gitu kan. Karena ada perbedaan apa? Perbedaan cara berpikir gitu ya, perbedaan resources gitu. Tapi saya pikir kita udah mulai tumbuh ya. Sudah mulai tumbuh, ada apa, kerja kolaboratif, gubernur bikin surat keputusan misalnya. Saya pikir itu satu nilai baik ya gitu. Dan maksudku instrumen-instrumen kebijakan yang sudah dibuat itu tuh bisa digunakan. Jadi tidak lagi apa namanya tuh ada kendala administratif, misalnya BKSDA mau masuk, BKSDA mau patroli, tidak, dia bisa menggunakan instrumen yang sudah kita buat. Begitupun dengan DLHK sebenarnya. Jangan mentang-mentang dia udah diserahin semuanya ke DLHK terus ke BKSDA terus DLHK-nya ya kami tunggu hasilnya juga, enggak kayak begitu juga cara berpikirnya.
1: Baik. Ada pertanyaan juga dari Tiara ini. Saya tidak siap menerima jika Gajah Bengkulu benar-benar punah. Jangan sampai kita baru bertindak ketika semuanya sudah terlambat. Apa langkah darurat yang harus dilakukan sekarang, Pak Agung?
2: Iya. tentu tadi ya. Ini sebetulnya sudah kita lakukan ya, langkah darurat ini sudah kita lakukan. Tapi memang saat ini lebih intensif begitu ya. Pertama, mengetahui kondisi gajah kita ya, di mana, berapa jumlahnya, pergerakannya seperti apa, begitu. Harus tahu betul nih, karena semua aksi itu kan akan fokusnya ke situ ya. Jangan sampai kita melakukan kegiatan aksi tapi bukan yang dibutuhkan oleh gajah, kira-kira seperti itu. Jadi makanya kegiatan monitoring, pemetaan, kegiatan apa, identifikasi, patroli, itu kita lakukan terus ya. Kemudian ini ketika semua sudah ada, kemudian kita petakan di mana arealnya yang memang harus diamankan. Nah, kemudian artinya kita ini menjadi bahan komunikasi kita dengan pihak yang lain ya. Jadi dari BKSDA, gajah adalah bargaining position kuat kami menyampaikan ke pihak lain bahwa ini ada gajah yang harus juga dilindungi, kira-kira seperti itu.
1: Pak Agung sama Bung Ali, apa bentuk tanggung jawab masyarakat juga yang keberadaannya jauh dari kawasan hutan, tempat tinggalnya gajah, rumahnya gajah gitu. Langkah sederhana apa yang bisa dilakukan masyarakat?
0: Ya, saya dulu. Itu bukan gajah BKSDA ya. Jadi harus kita harus disclaimer dulu. Ya kan? Itu bukan gajah BKSDA, itu gajah kita. Ya kan? Itu gajah orang Bengkulu. Ya. Karena dia sekarang ada di Bengkulu, di Lampung, gajah orang gajah Lampung. Di bawah dalam kerangka melestarikannya, negara itu tuh menunjuk institusi. Nah, BKSDA lah dalam hal ini. Begitu dia kan. Tetapi itu punya kita. Nah, ini dia relate gitu. Dia punya relasi. Kalau barang kita harus kita jagain dong. Nah, bagaimana cara menjaganya gitu? Ya kalau apa, orang-orang yang berada di dekat sana gitu, dia kalau dia merasa dia punya kita gitu, ya kita harus mati-matian kan. Apa yang bisa kita lakukan? Ancaman-ancaman yang ada di situ dan ada pengampunya, setidaknya gitu, setidaknya menyampaikan informasi itu setidaknya gitu ya. Nah, kalau di luar gitu, macam Tiara atau kawan-kawan yang lain gitu kan, Karena barang ini punya kita gitu, dengan kondisi yang ada sekarang ini, ya, apa kapasitas kita? Kalau kita misalnya sebagai influencer ngomong lah, ya kan? Kalau misalnya kita punya kemampuan apa kekuatan kapasitas mempengaruhi, pengaruhilah kan kayak gitu. Karena memastikan keselamatan punya kita ini tadi gitu, gajah kita ini tadi itu dia dibutuhkan banyak effort. Jadi kita harus kerjanya bareng dengan tindakan yang berbeda. Jangan semuanya nanti patroli semua penuh kawasan itu gitu kan tuh. Kapasitas kita cukup sebenarnya gitu untuk menyelamatkan gajah kita ini gitu dengan kekuatan kita masing-masing. Terpikir gitu ya.
1: Ini ada pertanyaan terakhir dari Erin. Setelah operasi Merah Putih pada akhir tahun 2025 lalu, apakah ada efek jera atau penurunan kerusakan yang terjadi di habitat gajah Bengkulu nih, Pak Agung?
2: Ya, itu saya kira salah satu upaya yang sangat sangat signifikan ya. Tetapi memang perjuangannya adalah apa yang sudah dilakukan dampak dari operasi itu yang harus dipertahankan begitu. Kita sudah berhasil membebaskan ribuan hektar, mengeluarkan perambah dari sana, membersihkan habitat begitu. Nah, sekarang memang ini yang harus terus berlanjut ya. Momen itu tidak boleh berhenti hanya di tahun lalu begitu ya. Ini harus terus berlanjut dan ini memang kita lakukan ya, kita lakukan terus menerus. Ya, kita bisa sampaikan bahwa dinamika di lapangan sangat dinamis begitu ya. Beberapa areal sudah benar-benar aman ditinggalkan, tapi juga masih ada beberapa areal harus kita amankan. Ini nanti menjadi tugas teman-teman di Gakum ya. Dan kita terus berkoordinasi ya. Jadi kita menyampaikan data pergerakan gajah teman-teman Gakum, kemudian berdasarkan data itu melakukan kegiatan operasi begitu.
1: Baik, Pak Agung, kita sedikit reflektif. Kalau gajah bisa menyampaikan satu pesan kepada manusia, ini menurut Pak Agung kira-kira apa yang akan disampaikan?
2: Iya, ini tadi saya mengutip sedikit di Bang. Jadi ya gajah milik kita gitu ya, bagian dari kehidupan kita. Dan satu mungkin ya, kalau di tingkat di sekitar lokasi gajah bukan hama. Kira-kira itu mungkin itu pesan ya, karena selama ini yang menjadi satu apa kalimat yang ya sebenarnya bagi kami mengganggu begitu ya. Tapi saya kira gajah akan sangat senang ketika ya tidak lagi disebut sebagai hama.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Agung. Terima kasih aja juga Bung Ali di momentum Hari Gajah Sedunia hari ini 12 Agustus. Ya harapannya jangan sampai 20 tahun atau 30 tahun mendatang gitu ya, kita tidak bisa melihat langsung kawanan gajah, hanya melihat potretnya saja atau gambarannya saja untuk anak cucu kita. Jangan sampai gitu, itu hal itu terjadi. Dan barangkali ditunggu upaya-upaya selanjutnya. Ya, tugas kita bersama untuk menjaga kelestarian satwa liar yang satu ini. Rizka Ambe, dokter ya, di Dialog Bengkulu Menyapa, mewakili kerabat kerja bertugas, pamit undur diri. Pendengar, kita akan melaksanakan kembali dialog-dialog Bengkulu Menyapa tentunya dengan tema yang berbeda. Rizka pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Telepon 0736 732 1995.
5: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
4: Pendengar, baru saja kita bergabung ke Prosatu mengikuti dialog Bengkulu pagi ini dan sekaligus menuntaskan kebersamaan bersama kami di Lintas Bintuhan Pagi bersama Bobby yang bertugas, dan selepas ini estafet kebersamaan akan dilanjutkan bersama rekan Sirajuddin atau Dang Sirat nanti ya, hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat melakukan berbagai aktivitas yang sudah Anda rencanakan di suasana yang terik ya untuk sepanjang hari ini. Semoga sukses semuanya, semoga sehat semuanya. Dan saya undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa.

0: Nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
2: Baik pendengar, terima kasih bersama kami di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Saat ini pukul 9.17 hingga pukul 10 nanti akan kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia dan juga informasi-informasi yang kami kutip dari kantor berita radio atau rri.co.id. Pukul 10 hingga pukul 11 seperti biasa pendengar, Dangdut Pagi akan saya hadirkan untuk Anda sebagai pemotivasi, penyemangat kita dalam beraktivitas kesempatan siang hari yang cukup panas ini. Bahkan sudah mulai terasa terik ya, walaupun masih pagi, masih pukul 9.17. Tapi rasanya sudah seperti pukul 11 ya. Mudah-mudahan ini tidak begitu menghalangi kita dalam beraktivitas luar rumah. Tapi jangan dipaksakan. Memang atau kalau memang sudah tidak memungkinkan untuk berjemur, ya kita istirahat dulu. Pukul 11 seperti biasa pendengar, kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta, informasi terkait dengan dunia olahraga yang terangkum dalam dinamika olahraga edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Dan akhirnya kebersamaan kita berakhir tepat pukul 13.30 setelah kita ikuti warta berita daerah dari Pro 1 Bengkulu. 12 Agustus 2026, seminggu atau 5 hari sebelum peringatan hari paling bersejarah bagi masyarakat Indonesia, yaitu hari kelahirannya. Dan tidak terasa saat ini sudah yang ke-81 tahun ya. Artinya bukan usia muda, bukan juga hal yang baru. Jadi di usia yang ke-81 ini, capaian demi capaian mungkin sudah sama-sama kita rasakan. Meskipun selalu ada yang terasa kurang, tapi kita di zaman kemerdekaan ini, alhamdulillah kita tidak lagi berjuang memperebutkan kemerdekaan, tapi kita berjuang mengisi kemerdekaan. Berbagai hal-hal positif bisa kita laksanakan dalam rangka mengisi kemerdekaan ini. Dan mudah-mudahan Indonesia makin maju aja, makin jaya, makin hebat ya di hal-hal positifnya, bukan maju di bidang negatif. Mudah-mudahan kita masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Kabupaten Kaur selalu berpikiran positif. Jaya selalu Indonesiaku ya. Baik benar, masih dengan lagu-lagu pop Indonesia dan saya hadir kesempatan pagi hari ini. Kali ini sebuah lagu dari grup band Bumerang, Pelangi untuk Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

tanggal 12 Agustus sebenarnya ternyata diperingati sebagai Hari UMKM Nasional. Hari UMKM Nasional ditetapkan untuk mengenang jasa Muhammad Hatta.

yaitu proklamator kita selaku Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia yang lahir tepat pada tanggal 12 Agustus. Selain daripada itu pendengar, ternyata 81 tahun yang lalu tanggal 12 Agustus 1945 juga menjadi salah satu momen penting dalam persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana sang proklamator Soekarno-Hatta dan juga ditemani oleh Rajiman Widyodiningrat berangkat ke Dalat, salah satu tempat di Vietnam, guna menemui Marsikal Terauci. Itulah hari-hari bersejarah di tanggal 12 Agustus. Dan hari ini 81 tahun kemudian kita sudah menghirup udara kemerdekaan ya. Baik pendengar, masih dengan lagu-lagu pop Indonesia dan saya hadirkan kesempatan pagi hari ini ya. Saat ini pukul 9:44. Kali ini sebuah lagu kembali dari grup band Kotak. Setelah tadi lagunya Tanah Airku, kali ini Merah Putih. Selamat menikmati, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih, pagi-pagi udah ribet?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Baik, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat saat ini, seperti yang saya janjikan tadi, bahwa hingga nanti pukul 11 akan kami hadirkan lagu-lagu dangdut pagi ya, sebagai penyemangat, sebagai teman kita dalam beraktivitas hari ini. Sebuah lagu mengawal kebersamaan kita di gelar lagu dangdut ini, sebuah lagu dari duo Serigala, Sakura. Selamat pagi pendengar, selamat siang, dan selamat menikmati aja. Selamat

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Batik merupakan kerajinan khas Indonesia. Setiap sudut wilayah Indonesia memiliki kemampuan untuk menghasilkan batik dengan ciri khas daerahnya masing-masing. Dia adalah Sony Lolong, seorang pengrajin batik Tarakan yang mulai menggeluti batik tulis sejak 6 tahun terakhir. Batik karya Sony merupakan batik dengan warna-warna alam, dengan motif flora dan fauna khas Kalimantan Utara. Pria usia 55 tahun ini kini tidak hanya konsisten menggunakan warna yang berbahan dasar dari alam dalam setiap karya yang diciptakan, namun ia mulai melirik kaum difabel untuk diajak serta dalam proses pembuatan batik. Sony bercerita, kegiatan barunya ini agar bisa bermanfaat bagi teman-teman disabilitas untuk mandiri.
1: Satu, karena kita melihat kan orang-orang difabel ini punya potensi sebenarnya, cuman kan tidak tereksplor dan tidak ada orang yang mau untuk menerima mereka sebagai baik karyawan, baik membantu-membantu gitu kan. Di latar belakangi juga dari salah satu BUMN melalui PKBL, program kemitraan bina lingkungan yang kedepannya akan digandeng. Jadi untuk saat ini kita mengawali, saya sebagai pelaku pembatik mengawali hal itu, tapi kedepannya memang bermitra dengan bina melalui PKBL.
0: Kesulitan Sony dalam mengajarkan kaum difabel dalam membatik untuk pertama kali tentunya ada, khususnya pada saat menggambar di atas kain. Namun lama-kelamaan saraf motorik mereka dalam menggerakkan tangan akhirnya dapat berjalan dengan baik.
1: Memang Tuhan menciptakan itu, di balik kekurangan pasti ada kelebihan lah ya. Itu yang kita ambil. Dan potensi mereka cukup terbuka kok untuk dibatik, karena selama ini kan mereka, kalau rajanya sabar lah kalau ini kan, sedangkan dibatik itu kan prosesnya perlu kesabaran, perlu ketelitian, dan mereka itu punya kesabaran dan ketelitian punya, cuman bagaimana kita mengkreasikannya untuk menjadi sebuah karya seni. Jadi membatik inilah salah satunya yang bisa mereka aplikasikan, dan mudah-mudahan kedepannya menjadi sumber untuk minimal untuk dirinya sendirilah.
0: Kesabaran dan ketekunan adalah dua modal yang dimiliki Arlina saat ini. Lina, begitu ia disapa, adalah tuna daksa yang giat belajar membatik di bawah bimbingan Sony Lolong. Lina pun mengungkapkan awal kesulitan ia belajar membatik.
2: Ada kesulitan enggak belajar membatik ini?
3: Kesulitan? Enggak juga sih, enggak terlalu. Paling ya pewarnaannya itu masih belum belajar itu aja sih. Ya, ini aja dulu dilancarin.
0: Motif gambar yang dipelajari pun khusus motif batik Tidung Tarakan.
4: Kalau ini kan motif khas apa ya, Tarakan, apa Kalimantan. Iya. Tapi dikasih kebebasan nggak sama Pak Sony, misalnya apa ya, membuat sendiri apa awal, karya sendiri?
3: Awal belajarnya disuruh gambar asal aja gitu, yang penting gambar apa, ngelancarin tangannya gitu. Iya sih, cuman kemarin kan sempat juga gambar tangan, terus kata kalau bisa motifnya yang Kalimantan aja, karena kan kita mau
4: mungkin batik
3: batik khas Kalimantan, Tarakan.
0: Sony Lolong, ayah dari 6 anak, mengaku tak pernah merasa lelah dengan seabrek pekerjaan yang harus ia lakukan. Di tengah usahanya sebagai pengrajin batik, namun ia menyisihkan waktu luangnya untuk berbagi ilmu membatik dengan kaum disabilitas. Ia pun berharap kegiatan yang ia jalani ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang berkebutuhan khusus lainnya.
1: Jangan putus asa, karena untuk menjadi mandiri itu butuh proses dan butuh kesabaran, dan saya yakin mereka punya. Berharap bisalah, minimal dia bisa mandiri dan bisa tidak membebani orang lain gitu. Dari hasil batik dia bisa mendapatkan penghasilan minimal untuk dirinya sendirilah. Syukur-syukur bisa membantu orang tuanya, syukur-syukur bisa membantu sekelilingnya gitu. Dan di situ aja. Dan harapannya juga kepada pemerintah, dukunglah ini, dalam hal bukan dukungan dari sisi materi sih sebenarnya, dukungan support, kemudahan-kemudahan seperti ketika ada kunjungan orang dari luar gitu kan, arahkanlah ke mereka terutama tentang produknya, tentang prosesnya, itu yang membuat mereka semangat loh.
0: Kegigihan dan keuletan Sony memang patut diacungi jempol. Ia selalu menjalani dengan hati yang ikhlas, sehingga ia tak pernah merasa lelah. Walaupun ia bukanlah penduduk asli Tarakan, ia berdarah Sunda asal Sukabumi, Jawa Barat. Namun kecintaan pada kota Tarakan tidak pernah ia lewatkan dalam motif tidung yang ia gambarkan dalam batik karyanya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
2: Baik, benar tidak terasa saat ini sudah pukul 10 lewat 57 menit. Sebagai lagu terakhir di gelaran lagu-lagu dangdut sepatan pagi hari atau siang hari ini pendengar, sebuah lagu cukup lawas yang saya hadirkan untuk Anda dari Asrap Sarmila. Baik, setelah ini nanti langsung aja kita bergabung sama Pro 3, kita ikuti dinamika olahraga.

0: Pun kan?
1: Lagu Sarmila tadi tidak bisa kami akhiri hingga dengan tuntas. Saatnya kita dengarkan Warta Berita atau Dinamika Olahraga.

Fenerbahce melangkah ke playoff babak kualifikasi Liga Champions. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum. Atlet bulu tangkis Indonesia siapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Gras. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Blanke kommt auf Mali in Schott. Nächste gute Gelegenheit.
2: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Talisca Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Talisca menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26, namun penyelamatan gemilang dari Daniel Kudryavkov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Talisca mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brazil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudryavkov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
3: Maçın değerlendirmesine gelince, her iki maçta da çok
2: untuk evaluasi kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
4: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
2: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk membalikkan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil masih ada. Dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya. Dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
5: Ist an die Grenzen gegangen, hat
2: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen.
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Rafael Jodar terus mencatat pencapaian baru dalam penampilan perdananya di level Elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Jodar menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Jodar tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
2: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu, sepanjang set itu, saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun, saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
1: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
3: It was a great night.
2: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
1: Pada babak semifinal, Rafael Jodar akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal dijadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu malam waktu setempat untuk memperebutkan tiket ke partai final Canadian Open 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA registration ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu, FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
0: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira, pendengar RRI dimanapun anda berada. Saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung. Di mana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Ya, pastinya sangat bersyukur di debut pertama musim ini. Saya pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimatengin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain? Karena kan ini kejuaraan penting ya?
2: Pastinya beda, saya sama kak kalian sih lebih difokusin lagi buat ke musim.
4: Ada sharing apa aja kita bisa sama Rikawet?
2: Biasanya cuma bercandaan aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihan yang gimana.
3: Talita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal itu kan sudah menjadi target bersama apa?
2: Nggak nyangka sih bisa debut di musim ini.
3: Debut siapa mental itu nggak tahu ya? Kalau
2: menangin diri itu nggak tahu. Pastinya iya.
3: Paling ini apa ya?
2: Biar agak tenang gitu. Ya, mungkin sebenarnya. Kok tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada target dari pelatih nggak? Cukup ini perbedaannya.
2: Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih nanti.
4: Ini ya gue pertama pakai potensi pakai yang juga.
2: Senang juga sih ketemu Ansel, apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas. Baik,
4: fokus ke pertama ini.
2: Iya.
3: Kalau itu saya bilang, aku perasaan kamu ketika akan tampil di video lain dunia, ini kan idolnya turnamen lain meskipun pesertanya ya hampir sama ya, itu gimana?
2: Mindsetnya mungkin pastinya cuma pengen main bagus aja sih, nggak mikir kalah menang, soalnya keluarin kemampuan yang saya tuh.
1: Ya, benar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad Merah Putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah Tunggal Putra Jonathan Christie, ini unggulan ke-3, Ali Farhan unggulan ke-11, Tunggal Putri Putri Kusma Wardani unggulan ke-6, Talita Ramadhani Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solu Fikri, Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Jokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma berpasangan dengan Melisa Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza, Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya setelah hanya meraih 1 medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir di Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya, mendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kemenpora terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Tips yang perlu diperhatikan bila terjadi banjir. Evaluasi resiko banjir dan lindungi rumah serta persiapkan evakuasi. Komunikasikan rencana dengan keluarga dan bantu anggota keluarga yang terdampak. Persiapkan persediaan untuk hidup mandiri selama 3 hari ke depan. Matikan air, listrik, gas, dan hindari zona yang berpotensi banjir tinggi.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Bu, saya mau cuci piring dulu ya, Bu. Ini sudah menumpuk.
1: Sari, jangan dulu. Itu hujannya deras. Ada petir juga.
0: Kenapa, Bu? Kan cuma cuci piring.
1: Bahaya. Air hujan bisa menghantarkan listrik. Kalau ada petir atau arus bocor dari alat listrik, bisa nyetrum. Apalagi tangan basah, dekat keran logam. Sudah banyak kejadian orang kesetrum di dapur saat hujan.
0: Ngeri juga ya, Bu.
1: Iya, lebih baik tunggu dulu hujannya reda.
0: Iya, Bu. Saya tunggu hujan berhenti dulu ya, Bu.

91,2 FM Radio Pro 1 Jakarta, kali informasi dan inspirasi. Roli Hutahayan menemani Anda di Jakarta siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, saya punya kabar gembira untuk kita semua, khususnya untuk warga Manggarai nih. Saya mendingan jadi penyiar aja ya dibanding jadi penyanyi ya. Ini ada kabar gembira untuk warga Manggarai. Setelah bertahun-tahun mati suri, ini terminal Manggarai akan diaktifkan kembali nih, pendengar Pro 1. Jadi bukan cuma sekedar terminal aja ya. Ini legend banget ya, dari saya kecil saya suka banget nih ngeliatin si terminal bus Manggarai ini, kayak wah keren banget karena gede banget kan ya. Tapi nantinya kawasan terminal ini akan disulap menjadi transportasi terpadu. Terminal Manggarai yang sudah sekitar 8 tahun ini minim aktivitas akan punya fungsi baru, pendengar Pro 1 ya. Pemerintah DKI Jakarta ini merencanakan sebagai kawasan Transit Oriented Development atau TOD, sekaligus sebagai simpul integrasi berbagai moda transportasi. Rencana ini hadir seiring posisi stasiun Manggarai yang menjadi salah satu pusat perjalanan KRL, kereta api bandara, hingga kereta jarak jauh. Terminal Manggarai ini akan terhubung dengan LRT, KRL, hingga Transjakarta. Nantinya Terminal Manggarai akan dikembangkan sebagai titik perpindahan penumpang yang menghubungkan transportasi first mile dan last mile dengan angkutan massal berbasis rel. Layanan seperti Transjakarta dan Mikrotrans akan diintegrasikan dengan LRT Jakarta, KRL Commuter Line, dan kereta api bandara. Pengembangan ini juga akan didukung oleh rencana pembangunan stasiun LRT Manggarai yang lokasinya berdekatan dengan terminal. Jadi nanti ini menjadi salah satu titik sibuk juga ya, pendengar Pro 1 ya, untuk Kopaja, Metro Mini, dan juga angkutan kota. Namun dulunya ya, sejak izin beroperasional Kopaja dan angkot KWK dihentikan pada 2018, aktivitas terminal ini juga ikut meredup pada akhirnya. Dan kini terminal ini diproyeksikan akan kembali punya peran penting dengan konsep integrasi antar moda. Wah, saya nggak sabar banget nih ya. Semoga ini jadi salah satu kemudahan Anda untuk bergerak pastinya ya. Dan mendukung pekerjaan Anda juga gitu, aktivitas lainnya juga, yang mau arisan, yang mau pesta, yang mau kajian kecut mutia, ya kan, lebih mudah tuh kalau nanti ini mungkin sudah akan kembali dioperasikan kembali. Jadi dengan konsep TOD tadi, kawasan Manggarai ini diharapkan bukan hanya kembali ramai, tapi juga membuat perpindahan warga dari satu moda ke moda lainnya menjadi lebih terintegrasi dan efisien. Dan nantinya nih ya, ujung-ujungnya pendengar Pro 1, terminal ini akan menghubungkan layanan first mile dan last mile seperti Transjakarta dan Mikrotrans dengan moda transportasi berbasis KRL Commuter Line, kereta api bandara, sampai rencananya nanti hadirnya stasiun LRT. Wah, seru-seru pokoknya. Semuanya tumplek jadi satu ya, memudahkan dari Transjakarta, LRT gitu ya, Commuter Line, semuanya jadi satu untuk berpindah-pindah. Untuk Anda sebagai warga Manggarai nih, mungkin ya pendengar Pro 1 yang saat ini sedang bergabung, bagaimana nih komentarnya? Di support kah? Pasti akan senang kah ya? Dan pastinya nih perekonomian akan jauh lebih baik nih kalau terminalnya udah aktif lagi ya. Silakan boleh komentar, boleh ikutan kasih pandangan ke saya di 0811 7972 7912.

0: segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita akan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 9.

0: RRI Jakarta.
1: Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.

Makin Aku Cinta, Glenn Samuel featuring Brisia Jody dan juga Andi Rianto, pendengar Pro 1. Mana-mana kita di siang hari ini ya, tepat pukul 11 lewat 50 menit. Ini kayaknya udah mulai persiapan untuk beristirahat ya, pendengar Pro 1. Makan siang, waktu yang paling ditunggu-tunggu oleh saya. Apakah hal ini juga ditunggu-tunggu sama pendengar Pro 1 ya, yang di kantor nih, lama banget jam makan siangnya gitu ya. Tapi emang udah kepikiran mau makan siang apa. Coba ya, masih punya 10 menit lagi menuju jam 10. Kok menuju jam 10? Menuju jam 12. Ini ketawa nih, saya udah lapar ya, butuh makan. Membaca saja sudah sulit. Jadi nanti di Maxi kita juga akan ngobrolin soal makanan juga ya, pendengar Pro 1, sambil dipikir deh hari ini mau makan siang apa gitu ya. Yang bawa bekal, jangan lupa bekalnya dimakan, jangan tergoda ajakan jajanan dari teman-teman. Sambil saya kasih informasi juga nih, menjelang ke hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, sudah banyak kemeriahan yang pastinya sudah terjadi ya, pendengar Pro 1. Sudah banyak gapura-gapura komplek, gapura-gapura rumah yang dicat merah putih, meriah gitu ya, bendera-bendera. Terus juga di sekolah-sekolah mulai banyak lomba. Di kantor Anda mungkin emailnya dicek ya, ada daftar lomba 17-an, seru banget sih, ya ampun. Aku mau dong ikutan lomba. Kayak aku udah lama nih gak ikut lomba nih, pendengar Pro 1. Ini jiwa perlombaan saya kayak udah mulai menghilang gitu ya. Kalau dia bisa, dia aja. Salah satunya kemeriahan yang diadakan untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 datang dari Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia, di mana kedubes Palestina bersama dengan sejumlah mahasiswa Palestina ini menggelar gotong royong di sekitar Jalan Jakarta. Ini turun langsung untuk menyapu jalan hingga mengecat ulang trotoar sebagai bentuk kepedulian sekaligus apresiasi kepada masyarakat Indonesia yang selama ini konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina. Aduh, seru sekali, hangat nih. Melihatnya hangat banget nih, lagi pada ngecat-ngecat trotoar ya. Kalau Anda juga mau share ke saya bagaimana kemeriahan menjelang hari ulang tahun Indonesia yang ke-81, boleh banget. 0811 7972 7912.

0: Bersin adalah respon tubuh yang kuat untuk membersihkan saluran nafas dari iritasi. Bersin juga melindungi paru-paru. Ketika bersin, tubuh melepaskan udara dengan kecepatan tinggi, kurang lebih 160 km per jam pada volume udara yang besar dan dapat menghasilkan suara yang keras.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pencerah jiwa. Seorang kakek dan sepeda motornya. Saudara, cerita ini tentang seorang kakek yang motornya sedang diparkirkan di sebuah tempat parkir. Ketika kakek tersebut hendak mengambil kendaraannya, ia kemudian didekati oleh seorang petugas. "Maaf Pak, parkir motornya 2.000. "Sebentar ya," si kakek merogoh saku celananya. "Berapa tadi?"
1: 2.000 Pak."
0: Sang kakek akhirnya menemukan uang yang ia cari. Kemudian selembar 2.000-an itu diberikan kepada si tukang parkir. Tetapi wajahnya tiba-tiba berubah menjadi pucat. "Maaf Pak, ada apa dengan uang ini? Apa Bapak tidak punya uang lagi?"
1: "Tidak apa Pak, tak perlu bayar kalau begitu."
0: Bukan, saya tak punya uang." Mendadak teringat kepada dosa-dosa yang saya sendiri punya.
1: "Maksud Bapak?"
0: kata tukang parkir. "Ini, lihatlah. Motor saya hanya singgah sebentar saja di sini. Lalu dijaga dan diawasi baik-baik agar tidak hilang. Saya harus membayar biaya parkirnya." Sejenak ia menghela napas dan binar matanya mulai basah. "Lalu bagaimana dengan diri saya ini? Bukankah dunia ini hanya tempat singgah? Saya sudah lama singgah di dunia ini, dan Allah menjaga, mengawasi saya, sehingga sampai hari ini saya masih sehat. Lalu mengapa saya tidak pernah membayar kepada Allah?" Akhirnya tumpah juga air matanya meleleh ke pipi. Sang kakek benar-benar tersentuh dengan kejadian ini. "Saya menyesal sekarang. Sejak dulu saya jauh dari Allah. Kepada Allah Ta'ala, pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang selama ini memberi penjagaan sebaik-baiknya kepada saya. Ya Allah, saya bertaubat kepadamu. Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan dunia ini telah seperti pengendara yang berteduh di bawah pohon. Ia singgah sesaat, kemudian meninggalkannya." Hadis riwayat Ahmad Tirmizi.
2: Baik pendengar Erbintun dimanapun Anda berada, saat ini pukul 12 lewat 5 menit. Tepat pukul 12 lewat 12 menit nanti akan kami kumandangkan azan sholat zuhur. Itu sebelumnya kita dengarkan dulu beberapa buah lagu-lagu pop islami berikut ini. Dari kawasan Pondok Pusaka, selamat mengikuti.

cerah jiwa. Filosofi ban. Seorang anak memperhatikan ayahnya yang sedang mengganti ban mobil mereka. Dia terheran-heran mengapa ayahnya mau repot-repot mengerjakan ini dan tidak memanggil orang bengkel saja untuk mengerjakannya. Sang ayah tersenyum. "Sini nak, ada kesenangan tersendiri ketika kita mengganti ban mobil karena mengingatkan kita tentang filosofi ban yang bisa kita pelajari untuk hidup kita," ungkap ayah. "Belajar dari ban?" tanya sang anak heran. Sang ayah tertawa. "Perhatikan ban ini dengan segala sifat-sifatnya. Ban selalu konsisten, bentuknya bundar. Apabila dia dipasang di sepeda roda 3, motor balap pamanmu, atau roda pesawat terbang, ban tak pernah berubah menjadi segitiga atau segi 4. Ban selalu mengalami kejadian terberat. Ketika melewati jalan berlubang, dia dulu yang merasakan. Saat melewati aspal panas, kotoran hewan, atau ketika ada banjir, ban juga yang harus mengalami langsung. Ban selalu menanggung beban terberat, ketika mobil sedang berjalan maupun diam, ketika mobil sedang kosong maupun saat penuh penumpang dan barang. Ban tak pernah sombong dan berat hati menolak permintaan orang lain. Ban selalu senang bekerja sama. Ketika pedal rem memerintahkannya berhenti, dia berhenti. Ketika pedal gas menyuruhnya lebih cepat, dia pun taat dan melesat. Bayangkan kalau ban tak suka kerjasama dan bekerja sebaliknya. Saat direm malah ngebut, saat digas malah berhenti. Wah, benar juga ya, puji sang anak. Meski banyak hal penting yang dilakukannya, ban tetap rendah hati dan tak mau menonjolkan diri. Misalnya ketika di showroom atau pameran mobil, pengunjung lebih mengagumi bentuk bodi mobil. Lalu ketika mereka masuk di dalam, yang menerima pujian berikutnya adalah interior mobil. Wah, sofanya empuk, AC-nya dingin, dashboardnya keren, dan lain-lain. Jarang sekali nak ada orang yang memperhatikan ban, apalagi sampai memuji bannya. Wah, bannya bagus. Jarang sekali. Padahal semua kehebatan mobil tak akan berarti apa-apa kalau bannya kempes atau bannya bocor. Sang ayah selesai mengganti bannya dan berdiri menatap hasil kerjanya dengan puas. Betapapun bagus dan hebatnya mobil yang kau miliki, atau sepeda yang kau punya, atau motor yang kau naiki, saat ban tak berfungsi, kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak akan pernah sampai ke tujuan. Sang ayah menuntaskan penjelasannya. Jadi nak, kelak meski kau menghadapi banyak masalah dibanding kawan-kawanmu, tak mendapat pujian sebanyak kawan-kawanmu, bahkan terus menanggung beban berat di atas pundakmu, tetaplah kau konsisten dengan kebaikan yang kau berikan. Tetaplah mau bekerja sama dengan orang lain, jangan sombong, jangan merasa hebat sendiri. Yang terpenting, tetaplah menjadi penggerak dimanapun kau berada. Itulah hal-hal yang bisa kita pelajari dari ban untuk hidup kita. Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir dan berbuat yang baik. Beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap ridho Allah.

pencerah jiwa. Seorang kakek dan sepeda motornya. Saudara, cerita ini tentang seorang kakek yang motornya sedang diparkirkan di sebuah tempat parkir. Ketika kakek tersebut hendak mengambil kendaraannya, ia kemudian didekati oleh seorang petugas. "Maaf Pak, parkir motornya 2.000. "Sebentar ya," si kakek merogoh saku celananya. "Berapa tadi?" "2.000 Pak." Sang kakek akhirnya menemukan uang yang ia cari. Kemudian selembar 2.000-an itu diberikan kepada si tukang parkir. Tetapi wajahnya tiba-tiba berubah menjadi pucat. "Maaf Pak, ada apa dengan uang ini? Apa Bapak tidak punya uang lagi?" "Tidak apa Pak, tak perlu bayar kalau begitu." Bukan saya tak punya uang." Mendadak teringat kepada dosa-dosa yang saya sendiri punya. "Maksud Bapak," kata tukang parkir, "ini, lihatlah, motor saya hanya singgah sebentar saja di sini, lalu dijaga dan diawasi baik-baik agar tidak hilang. Saya harus membayar biaya parkirnya." Sejenak ia menghela napas dan binar matanya mulai basah. "Lalu bagaimana dengan diri saya ini? Bukankah dunia ini hanya tempat singgah? Saya sudah lama singgah di dunia ini, dan Allah menjaga

Perumpamaan dunia ini telah seperti pengendara yang berteduh di bawah pohon. Ia singgah sesaat, kemudian meninggalkannya. Hadis riwayat Ahmad

0: Kalau mau tempe ini.
1: Apa tuh?
0: Tempe sama telur asin, tempe goreng kayak itu tuh, kayak roli tadi dibilang itu, roli digoreng gitu aja. Sama telur asin enak bener dah.
1: Sama telur asin, Pak.
0: Iya, enak bener itu.
1: Oh iya. Coba dah. Saya suka telur asin sih, Pak, makan pakai nasi putih sama kecap. Udah tenang hidup saya.
0: Itu sama tempe.
1: Sama tempe
0: goreng sama telur asin, mantap bener.
1: Oh, jadi digabung tuh tempe sama tempe digoreng telur asin gitu, Pak. Apa
0: iya,
1: pisah?
0: Iya, ini telur. Ya.
1: Oh, oke.
0: Telur asin pisah gitu.
1: Okay.
0: Telur asinnya dibelah gitu kan.
1: Keren juga nih ide makan sama siangnya dari Pak Hasanuddin.
0: Iya, telur tempe sama telur asin dibelah gitu, tempenya apa 3 biji apa 4 biji gitu kan. Gitu.
1: Sama telur asin. Enak bener, tuh. Saya jadi lapar, Pak. Ya udah saya coba deh nanti. Mantap, mantap. Terus hari ini makan siang apa, Pak Hasanuddin?
0: Saya itu makan siang ini saya lagi menunggu-nunggu apa yang lewat ini.
1: Apa tuh? Harapannya apa yang biasanya lewat?
0: Ini bakso Malang ini saya lagi nunggu-nunggu.
1: Wah, mantap.
0: Yang meter.
1: Anget-anget seger gitu itu. Ya, Pak?
0: Nah, itu.
1: Mantap sih. Mantap sih. Bakso Malang komplit, Pak.
0: Gimana?
1: Kalau bakso Malang biasanya makannya komplit. Kalau saya biasanya komplit. Males pakai yang bakso goreng tuh, Pak. Atau somai goreng saya enggak mau. Enggak.

Orang Satu Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami di Bengkulu siang ini, dan nanti pukul 13 kami akan update informasi untuk Anda. Kita akan hadirkan informasi dari Bengkulu di berita daerah siang. Tetap bersama kami.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah untuk edisi Rabu 12 Agustus 2026. Hari Gajah Sedunia, BKSDA Bengkulu mengajak masyarakat menjaga habitat gajah Sumatera. Jelang peringatan Hari Radio, RRI Bengkulu akan menggelar RRI Fest. Bersama saya Haryansyah, inilah berita selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, kami awali informasi pertama dari Hari Gajah Sedunia. BKSDA Bengkulu mengajak masyarakat menjaga habitat gajah Sumatera. Laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
1: Momentum Hari Gajah Sedunia menjadi peringatan penting menjaga keberlangsungan hidup gajah Sumatera yang saat ini menghadapi ancaman terhadap habitatnya. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu Lampung mengajak seluruh masyarakat ikut menjaga habitat dan kelestarian
2: satwa dilindungi tersebut.
1: Kepala Balai BKSDA Bengkulu Lampung Agung Nugroho mengatakan, kondisi populasi gajah Sumatera saat ini semakin memprihatinkan. Dari sebelumnya terdapat sekitar 41 kantong habitat gajah di Pulau Sumatera, kini diperkirakan hanya tersisa 21 kantong habitat. Menurutnya, Bengkulu patut bersyukur karena masih memiliki kantong habitat gajah Sumatera. Namun, keberadaan tersebut juga menjadi tanggung jawab bersama agar populasi gajah tidak semakin terancam.
3: Kalau kita bicara secara umum, ya saat ini tinggal tersisa 21 kantong gajah. Ya. Sebelumnya ada 42, plus 1 kantong di Kalimantan, ya. Jadi ada 22. Saya kira Bengkulu harus betul-betul dalam tanda kutip bangga karena masih dari 21 kantong itu ada di Provinsi Bengkulu.
1: Ia menyebutkan populasi gajah Sumatera yang masih berada di wilayah Bengkulu saat ini diperkirakan sekitar 25 hingga 30 ekor. Jumlah tersebut dinilai masih sangat kecil dan masuk dalam kondisi kritis, sehingga membutuhkan upaya perlindungan secara berkelanjutan. Agung berharap Bentang Alam Seblat dapat terus dipertahankan sebagai salah satu habitat penting bagi gajah Sumatera di Bengkulu. Menurutnya, kawasan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan populasi gajah di daerah ini. BKSDA juga mengajak masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat merusak habitat gajah, termasuk membuka kawasan hutan secara tidak terkendali. Perlindungan habitat dinilai menjadi salah satu kunci utama agar gajah Sumatera tetap dapat bertahan di alam. Peringatan Hari Gajah Sedunia diharapkan tidak hanya menjadi momentum seremonial, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa keberadaan gajah merupakan bagian penting dari ekosistem yang harus dijaga bersama. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pemerintah pusat menambah alokasi transfer ke daerah atau TKD sebesar Rp193,09 miliar rupiah untuk pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu. Tambahan ini terdiri dari DAU tambahan Rp42,85 miliar rupiah dan kurang bayar dana bagi hasil atau KBDBH hingga tahun 2024 sebesar Rp150,24 miliar rupiah untuk memperkuat fiskal daerah, termasuk mendukung penggajian ASN dan P3K, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik. Tambahan TKD telah disalurkan KPPN Bengkulu, Curup, Mana, dan Mukomuko ke rekening kas umum daerah atau RKUD pada Jumat 7 Agustus 2026. Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu Muhammad Irfan Suryawardana mengatakan, DAU tambahan diberikan kepada Kabupaten Bengkulu Tengah Rp25,11 miliar rupiah, Bengkulu Utara Rp11,51 miliar rupiah, dan Kota Bengkulu Rp6,22 miliar rupiah. Sedangkan alokasi KBDBH diberikan kepada seluruh pemerintah daerah di Bengkulu. Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu meminta Pemda segera menggunakan tambahan anggaran tersebut sesuai peruntukan dan ketentuan perundang-undangan, bukan mengendapkannya di RKUD. Selain membantu penyelesaian hak finansial ASN dan P3K, serta menjaga pelayanan publik, pencairan dana tersebut diharapkan meningkatkan likuiditas dan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di Bengkulu. Dua ekor gajah mati di Mukomuko disebabkan zat kimia berbahaya. Laporan selengkapnya bersama Antonia Sinaga.
4: Kasus kematian dua ekor gajah Sumatera, induk dan anakan di dalam kawasan produksi air Teramang, tepatnya di area konsesi perkebunan swasta atau perusahaan PT Bentara Arga Timber BAT, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu pada April 2026 lalu, diakibatkan zat kimia berbahaya. Hal itu setelah pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu menerima hasil uji laboratorium dari Institut Pertanian Bogor atau IPB baru-baru ini. Kepala BKSDA Bengkulu Agung Nugroho saat dikonfirmasi RRI hari ini mengatakan dari hasil uji toksikologi pada sampel gajah yang dikirim positif terdapat kandungan klorida, sulfat, dan amonia. Saat ditanyakan tentang adanya indikasi kesengajaan pihak tertentu untuk membunuh satwa dilindungi itu, Agung Nugroho mengaku tidak berkapasitas untuk menjawab karena setelah hasil uji tersebut diterima pihaknya, langsung diserahkan pada pihak penyidik untuk proses hukum lanjutan.
5: Dari uji toksikologi itu positif terdapat kandungan klorida, sulfat, dan amonia. Tapi bagaimana itu bisa sampai ke tubuh gajah ini tugas penyidik ya, dan saya bukan dalam kapasitas untuk menyampaikan itu. Dan itu udah kita serahkan ke penyidik.
4: Penyidik Polda.
5: Penyidik Gakum dan Polda ya.
4: Untuk mengantisipasi berulangnya kasus kematian satwa secara tidak alami di kawasan tersebut, dikatakan Agung, BKSDA Bengkulu kini terus mengintensifkan patroli serta pemantauan habitat secara rutin. Menurutnya, petugas di lapangan bergerak aktif memusnahkan ancaman langsung bagi gajah dan satwa dilindungi lainnya, mulai dari menyita jerat-jerat berbahaya hingga memusnahkan potensi bahan kimia beracun yang ditemukan di jalur perlintasan satwa. Sebelumnya, penemuan tragis dua ekor gajah mati itu terjadi tepat di dalam kawasan hutan produksi yang secara hukum dikelola untuk keberlanjutan. Kematian ini bukan sekedar tragedi satwa liar, melainkan penanda gagalnya sistem perlindungan hutan di Indonesia. Bentang alam sebelat merupakan koridor ekologis penting yang menghubungkan habitat gajah dengan kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat. Disinilah gajah bergerak untuk mencari makan, berkembang biak, dan bertahan hidup demi menjaga populasi mereka. Demikian Antonia Sinaga melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan mulai mengambil langkah untuk mengoptimalkan aset daerah, sekaligus memperkuat sektor pertanian dan perkebunan. Salah satu langkah yang tengah disiapkan adalah pemanfaatan lahan pemerintah seluas sekitar 9 hektar yang berada di kawasan Kayu Kunyit yang akan disulap menjadi kawasan percontohan pertanian. Sekretaris Daerah Bengkulu Selatan Susmanto mengatakan konsep kawasan percontohan nantinya diharapkan dapat menjadi lokasi untuk mengenalkan dan mengembangkan sejumlah komoditas pertanian maupun perkebunan. Selain kegiatan budidaya, pemerintah juga membuka peluang pemanfaatan kawasan tersebut sebagai lokasi pembibitan. Keberadaan pusat pembibitan ini dinilai dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang. Pasalnya, kebutuhan bibit menjadi salah satu bagian penting dalam pengembangan sektor perkebunan. Dengan adanya lokasi pembibitan yang dikelola secara terencana, pemerintah dapat memiliki ruang untuk mendukung pengembangan komoditas yang sesuai dengan potensi daerah. Jelang peringatan Hari Radio, RRI Bengkulu akan menggelar RRI Fest. Selengkapnya bersama Bunga Ramadhani.
6: Jelang Hari Radio Nasional, RRI Bengkulu menggelar RRI Fest 2026 pada 3 hingga 9 September mendatang dengan menyiapkan rangkaian acara yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat luas, memakai tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Kegiatan ini dirancang tidak sekedar memberikan hiburan, melainkan menghadirkan berbagai agenda sosial dan kreatif. Berbagai program utama yang disiapkan meliputi pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, dan gerakan cinta lingkungan melalui penanaman pohon. Selain itu, ada pula pameran bazar UMKM, serta ajang kompetisi dan olahraga yang menarik bagi warga. Ketua Panitia RRI Fest 2026, Ian Berlian, mengatakan kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kebersamaan RRI dengan masyarakat.
7: RRI Fest itu merupakan sebuah kegiatan yang diselenggarakan sebagai wujud perayaan semangat kebersamaan, sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia yaitu RRI dalam memperkuat fungsi media publik untuk mendukung terwujudnya cita-cita bangsa melalui berbagai rangkaian kegiatan yang inspiratif, bermanfaat dan berdampak positif ya.
6: Kompetisi tersebut mencakup lomba mewarnai, ekspor, bintang radio, senam bersama, serta turnamen tenis meja, yang dipadukan pula dengan pertunjukan seni dan budaya. Penyelenggaraan berbagai cabang lomba ini ditujukan untuk merangkul seluruh kalangan masyarakat di Bengkulu. Selain bidang kesehatan, RRI Fest juga memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk mereka pada masyarakat. Bazar UMKM tersebut dapat menjadikan kesempatan bagi warga untuk mendukung dan mengembangkan usaha lokal di Bengkulu. Salah seorang masyarakat, Yuliawati, mengatakan keterlibatan warga dalam RRI Fest dapat memperluas informasi mengenai berbagai kegiatan di lingkungan sekitar.
8: Dengan adanya RRI Fest ini, tentunya masyarakat yang memiliki kegiatan-kegiatan kemudian juga bisa berkolaborasi dengan RRI, kemudian juga bisa menyondingkan di kegiatannya di RRI. Jadi kemudian RRI kan perannya untuk menginformasikan, mengedukasi, mensosialisasikan informasi-informasi dan program-program dari masyarakat, adat-adat begitu.
6: Melalui sinergi yang terjalin antara lembaga penyiaran dan warga, festival tahunan ini diyakini mampu menghadirkan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat. Agenda tersebut diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi sekaligus menjadi ruang pertemuan yang hangat antara RRI dan masyarakat Bengkulu. Demikian, RRI Bengkulu, Bunga Ramadhani, melaporkan.
0: Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Bengkulu Hairil Anwar mewakili Sekda Provinsi Bengkulu resmi membuka kegiatan sosialisasi monitoring dan evaluasi atau MONEV badan publik serta pembagian form self-assessment questionnaire tahun 2026 di Hotel Adeva Bengkulu. Hari ini, dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa MONEV merupakan instrumen penting untuk mengukur komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap hak informasi masyarakat. Hairil meminta seluruh peserta memanfaatkan bimbingan teknis tersebut secara optimal untuk mendiskusikan kendala lapangan serta membangun sinergi demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sejalan dengan hal itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Bengkulu Junaidi Arfian Kasib berharap kegiatan ini dapat memperdalam pemahaman badan publik terkait regulasi dan mekanisme MONEV. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi momentum krusial bagi seluruh badan publik di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu untuk memperkuat komitmen pelayanan informasi. Dengan demikian, hak masyarakat atas informasi publik dapat terpenuhi secara transparan, cepat, tepat, dan akuntabel. Pendengar dan pemirsa, selain untuk mengurai sampah organik, budidaya maggot bisa menghasilkan produk pupuk dan juga pakan ternak bernilai ekonomi. Seperti apa? Berikut laporan selengkapnya bersama Akbar Mahardika Putranusa.
9: Sampah organik rumah tangga yang selama ini hanya berakhir di tempat pembuangan dapat diubah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Salah satunya melalui budidaya maggot yang tidak hanya membantu mengurangi sampah, tapi juga menghasilkan bahan pakan ternak dan pupuk. Pemanfaatan maggot ini diperkenalkan kepada warga dan peternakan Kelurahan Sukamerindu, Kota Bengkulu sebagai salah satu alternatif pengelolaan sampah berbasis masyarakat pada Selasa, 11 Agustus 2026. Program tersebut diharapkan mampu mengurangi limbah organik sekaligus membuka peluang usaha baru bagi warga. Pembina Yayasan Bina Hijau Mandiri, Ade Rahmawati, menjelaskan budidaya maggot dapat dimulai dari lingkungan rumah tangga dengan langkah sederhana, yakni memilah sampah organik dan anorganik. Sampah organik yang telah dipisahkan kemudian dapat dimanfaatkan sebagai pakan maggot. Dengan cara tersebut, sampah yang sebelumnya tidak memiliki nilai dapat diolah menjadi produk yang bermanfaat.
10: Oh ya, untuk skala rumah tangga berarti kita harus memilah sampah terlebih dahulu yang pertama. Jadi kita harus bisa memisahkan yang mana sampah organik dan yang mana sampah anorganik. Jadi kalau organik itu dari sisa makanan, tapi anorganik itu adalah dari plastik, kertas gitu ya. Jadi yang untuk maggot ini adalah dari sampah organik tadi, kita berikan maggot, nanti dia akan berubah ya jadi kasgot yang nanti bisa dimanfaatkan untuk pupuk. Dan maggotnya sendiri berkembang ya untuk jadi pakan ternak gitu.
9: Selain membantu mengurangi volume sampah organik, magot juga memiliki nilai ekonomi karena dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan ternak. Sementara hasil penguraiannya atau kas magot dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Bagi masyarakat yang memiliki usaha peternakan, pemanfaatan magot juga berpotensi menjadi bagian dari sistem usaha yang lebih efisien. Limbah organik dimanfaatkan sebagai pakan magot. Sementara magot yang dihasilkan dapat digunakan sebagai sumber pakan dan hasil penguraiannya dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan pertanian. Salah seorang peserta, Jaya, menyambut baik pemanfaatan magot sebagai solusi pengelolaan sampah di lingkungannya. Ia berharap program tersebut tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi segera diterapkan dan dikembangkan secara berkelanjutan.
11: Tanggapannya baik ya, karena sosialisasinya sukses ya menurut saya, karena bertujuan baik juga. Mungkin kalau untuk tanggapan selanjutnya itu lebih cepat di ini realisasikan ya.
9: Pengembangan budidaya magot di Sukamrindu dilakukan melalui kerjasama kelurahan dengan Yayasan Bina Hijau Mandiri. Yayasan tersebut juga membina lokasi budidaya magot di Jalan Sumeru, tepatnya di belakang Hotel Mercure, Kota Bengkulu. Lokasi tersebut menjadi salah satu tempat pembinaan dan pengembangan budidaya magot yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk belajar secara langsung. Dalam kegiatan pengenalan, peserta juga diperlihatkan sampel magot, kas magot hingga magot dewasa yang bentuknya menyerupai lalat. Melalui pemanfaatan magot, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar persoalan membuang dan mengangkut limbah. Sampah organik dapat masuk ke dalam rantai pemanfaatan yang menghasilkan pakan dan pupuk, sekaligus berpotensi menjadi sumber pendapatan baru. Program ini diharapkan dapat mendorong warga Kota Bengkulu, khususnya di Kelurahan Sukamrindu, untuk mulai memilah sampah dari rumah dan melihat limbah organik bukan hanya sebagai masalah lingkungan, tetapi juga sebagai bahan baku yang bisa diolah menjadi sesuatu yang bernilai. Akbar Mahardika Putranusa, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan juga menyaksikan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan dan dapat Anda saksikan melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu. Pendengar pemirsa, pemerintah Provinsi Bengkulu melepas 340 peserta kontingen Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 asal Bengkulu untuk mengikuti kegiatan di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta Timur. Kontingen Bengkulu jadwalkan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang berlangsung pada 14 hingga 20 Agustus 2026 dengan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni berpesan agar peserta menjaga nama baik daerah, kesehatan, serta mematuhi seluruh aturan selama kegiatan berlangsung. Herwan berharap pengalaman dan juga pengetahuan yang diperoleh selama Jambore Nasional ini dapat diterapkan di daerah untuk mendukung perkembangan gerakan kepramukaan dan pembentukan karakter generasi muda. Sementara itu, Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Bengkulu Hamka Sabri mengatakan kontingen Bengkulu akan mengikuti berbagai kegiatan yang telah disiapkan oleh panitia. Mulai dari kegiatan keagamaan, keterampilan, dan petualangan kepramukaan, bela negara, hingga festival. Kegiatan 340 anggota kontingen Bengkulu diharapkan menjadi kesempatan untuk mengembangkan keterampilan, memperluas pengalaman, serta memperkuat persahabatan antar anggota pramuka dari berbagai daerah di Indonesia. Selain membawa pengalaman positif, para peserta diharapkan mampu menunjukkan semangat kreativitas dan prestasi generasi muda Bengkulu, sekaligus menjaga nama baik daerah selama mengikuti Jambore Nasional. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kaur rapat dalam rangka matangkan Pilkades PAW 6 Desa November 2026. Laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
12: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur terus mematangkan persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa pergantian antar waktu di 6 desa yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang. Salah satu tahapan persiapan dilakukan dengan menggelar rapat bersama para camat, pejabat sementara kepala desa, serta badan permusyawaratan desa dari 6 desa yang akan melaksanakan Pilkades PAW. Rapat tersebut dilaksanakan untuk membahas penunjukan pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelaksanaan Pilkades PAW. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur juga memastikan seluruh pihak yang terlibat, baik tingkat kecamatan maupun desa, memahami tahapan dan ketentuan yang harus dilaksanakan. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan DPMD Kabupaten Kaur, Marlianto, menjelaskan bahwa rapat tersebut bertujuan memastikan kesiapan pemerintah kecamatan dan desa dalam melaksanakan seluruh tahapan Pilkades PAW.
13: Itu sangat PAW kita melaksanakan tiga pemungutan suara itu terkirakan bulan 11 minggu ketiga ya Pak, minggu ketiga. Tahapan sebenarnya sudah berjalan tahapnya Pak, sesuai dengan jadwal yang kami tentukan di sini sampai ke bulan 11.
12: Merlianto mengungkapkan dalam rapat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga meminta masing-masing BPD untuk terlebih dahulu melaksanakan musyawarah bersama perwakilan masyarakat desa. Musyawarah tersebut diperlukan untuk menentukan mekanisme pemilihan kepala desa antar waktu, apakah dilakukan melalui mekanisme musyawarah atau melalui pemungutan suara oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun Merlianto juga mengungkapkan bahwa melaksanakan Pilkades PAW tidak berpedoman pada peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026. Secara umum mekanisme Pilkades PAW berbeda dengan pemilihan kepala desa reguler karena pelaksanaannya dilakukan melalui musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD dan difasilitasi oleh pemerintah desa. Apabila hasil musyawarah menetapkan bahwa Pilkades PAW dilaksanakan melalui pemungutan suara, maka BPD akan membentuk panitia pelaksana. Panitia tersebut selanjutnya menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta maupun calon kepala desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pendengar pemirsa, kembali mengenai Jambore Nasional, Sekretaris Daerah Bengkulu Selatan Susmanto mengingatkan seluruh peserta Jambore Nasional untuk menjaga nama baik daerah serta menunjukkan potensi besar generasi muda Bengkulu Selatan di kancah nasional. Pihaknya menegaskan para peserta merupakan putra-putri terpilih yang mendapatkan kesempatan mewakili daerah. Ajang kepanduan tingkat nasional ini diharapkan menjadi sarana pembentukan mentalitas, kepemimpinan, dan jejaring persahabatan antar daerah. Sebanyak 50 siswa terpilih bertolak menuju bumi perkemahan Cibubur, Jakarta. Setelah melalui tahapan seleksi ketat beberapa waktu lalu, rombongan didampingi oleh tim pembina serta pendamping kontingen selama pelaksanaan kegiatan di Jakarta. Persiapan kontingen telah dilakukan secara maksimal oleh para pembina sebelum keberangkatan. Ditambahkan, pemerintah daerah Bengkulu Selatan berharap seluruh rangkaian kegiatan di Cibubur dapat berjalan lancar, aman, dan penuh tanggung jawab. Dukungan penuh diberikan agar para peserta dapat mengikuti seluruh agenda dengan fokus dan disiplin tinggi. Melalui keikutsertaan ini, kontingen diharapkan dapat tampil optimal serta membawa kebanggaan bagi masyarakat Bengkulu Selatan. Sekolah di Kota Bengkulu mulai menggelar beragam lomba dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Vicky Purwanti.
14: Euforia menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di sejumlah sekolah di Kota Bengkulu. PAN 1 dan SD Negeri 5 Kota Bengkulu menggelar berbagai perlombaan yang melibatkan siswa, guru, hingga orang tua. Kepala PAN 1 Kota Bengkulu, Henry Kuswira, mengatakan pihaknya mengemas berbagai kegiatan untuk membangkitkan nasionalisme pelajar, pendidik, dan tenaga kependidikan.
15: Mengemas berbagai macam kegiatan terkait dengan memeriahkan hari ulang tahun RI. Jadi ada beberapa kegiatan, itu diantaranya bagaimana membangkitkan semangat nasionalisme para pelajar, pendidik, dan tenaga kependidikan. Dikaitkan dengan lagu-lagu kebangsaan, maka kemasan acaranya itu membuat melombakan terkait dengan lagu-lagu kebangsaan Indonesia Raya disesuaikan dengan suasana yang ada di lingkungan madrasah.
14: Rangkaian kegiatan di PAN 1 Kota Bengkulu berlangsung pada tanggal 10 hingga 14 Agustus 2026 dan dipersiapkan oleh pembina OSIM Yudia bersama ketua OSIM Hamzah serta anggota OSIM lainnya. Berbagai perlombaan yang digelar meliputi voli jumbo, futsal, bulu tangkis, dan tarik tambang untuk memeriahkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua Osiman Satu Kota Bengkulu, Hamzah mengatakan persiapan perlombaan dilakukan selama sekitar 2 minggu dengan melibatkan panitia untuk menyiapkan berbagai kebutuhan kegiatan.
16: Ada banyak yang menarik, cuman salah satu yang paling menonjol dari segi perlombaan ya. Yang pertama ada perlombaan voli jumbo besar, lumayan cukup menarik dikarenakan sebelumnya belum pernah ada. Jadi kami organisasi siswa Intra Madrasah tahun ini mencoba untuk berinovasi, salah satunya dengan mengadakan lomba-lomba baru yang alhamdulillah banyak juga diminati oleh para-para siswa dan siswi.
14: Sementara itu, SD Negeri 5 Kota Bengkulu juga menggelar berbagai perlombaan untuk memeriahkan HUT ke-81. Kegiatan tersebut meliputi lomba menghias taman di depan kelas, tarian lomba sapu tangan untuk siswa kelas 1, 2, dan 3, dan juga ada lomba PBB bagi siswa kelas 4, 5, dan 6. Kepala SD Negeri 5 Kota Bengkulu, Afriza Herawati, mengatakan antusias siswa mengikuti perlombaan sangat tinggi dan mendapat dukungan dari guru serta orang tua.
17: Mengikuti perlombaan ini, anak-anak sangat antusias, guru-guru juga, sampai didukung dengan wali-wali murid juga. Wali-wali murid juga ikut mendukung semua kegiatan anak-anak, sampai ikut merapi-rapikan kelas, membantu-bantu guru, membantu anak-anaknya merias kelas.
14: Melalui ragam perlombaan tersebut, pihak sekolah berharap semangat kemerdekaan dapat terus tumbuh di kalangan siswa, sekaligus memperkuat rasa persatuan, kebersamaan, kekompakan, dan kerjasama. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi momentum bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas serta menjaga semangat kebangsaan. Dari RRI, Vicky Purwanti melaporkan.
0: Hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Polres Bengkulu Utara jadi etalase produk UMKM lokal. Polres Bengkulu Utara tidak hanya diisi dengan olahraga bersama, tetapi juga membuka ruang bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produk mereka. Kehadiran stan UMKM dalam rangka kegiatan memberi kesempatan bagi pelaku usaha lokal memperkenalkan produk sekaligus juga menjangkau konsumen dari lingkungan kepolisian dan masyarakat yang hadir. Kapolres Bengkulu Utara AKBP Bakti Kausar Ali mengatakan, pelibatan UMKM merupakan bagian dari upaya agar momentum peringatan kemerdekaan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Dukungan terhadap UMKM juga dilakukan dengan mengupayakan kebutuhan konsumsi maupun perlengkapan kegiatan yang berasal dari produk usaha lokal. Pola tersebut diharapkan dapat membantu perputaran ekonomi masyarakat, sekaligus juga mendorong pelaku usaha untuk terus mengembangkan kualitas dan pemasaran produknya. Menutup kebersamaan kita siang hari ini, berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat Bengkulu khususnya terkait usulan remisi bagi warga binaan jelang hari kemerdekaan. Liputannya bersama Rocky Eka Putra.
18: Saya Vicky, warga Salawa Lebar. Tanggapan saya mengenai remisi untuk narapidana ini, pada dasarnya sih saya setuju untuk diberikan remisi untuk para narapidana, tapi dengan catatan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, adil, dan juga pemberiannya juga transparan gitu, Pak. Namun saya juga tidak setuju ya untuk di beberapa tindak pidana ya, pidana korupsi, pencabulan, terus pembunuhan, terus yang terkait dengan residivis yang sudah banyak sekali melakukan tindak pidana, itu saya tidak setuju untuk diberikan. Nanti takutnya bebas, ini lagi, melakukan lagi tindak pidananya.
19: Kita berharap remisi bagi warga binaan menjelang hari kemerdekaan ini betul-betul menjadi rasa bebas merdeka bagi para tahanan, dan kita berharap memenuhi unsur keadilan sehingga tidak hanya remisi yang besar untuk para napi kakap, tapi juga napi-napi yang kecil kelasnya itu juga, sehingga dan kita sepakat supaya mereka cepat kembali kepada keluarga dan bisa beraktivitas seperti biasanya lagi.
20: Saya sebenarnya setuju dengan adanya remisi, tapi remisi ini tentunya ditujukan kepada mereka yang sudah sadar, dalam artian mereka memiliki hukuman yang dikategorikan masih bisa dimaafkan lah. Tapi kalau yang berat-berat seperti pembunuhan, kadangnya agak berat juga kalau dikasih remisi, termasuk juga korupsi. Karena potongan hukuman, karena hukuman mati yang seharusnya dilakukan dan dijatuhi hukuman seumur hidup juga itu bagi keluarga juga sangat menyakitkan, dan mereka juga agak tidak menerima dari hukuman yang diberikan itu tidak setimpal.

Rekan pemirsa, demikian informasi yang kami hadirkan di Berita Daerah kali ini. Dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Hari Ansyah dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Ih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motor

Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu. Untuk Bengkulu siang ini, pendengar, berapa hari terakhir ini ya, dan juga termasuk hari ini, kejadian musibah kebakaran ini di Kota Bengkulu terjadi, dan tentunya kami juga sekali lagi menghimbau untuk seluruh masyarakat juga di musim kemarau, yang juga untuk kita meningkatkan kewaspadaan juga kehati-hatian. Jadi selalu cek ya untuk Anda pada saat meninggalkan rumah, pastikan kompornya sudah dimatikan, kemudian juga tidak membakar sampah atau juga membuang puntung rokok sembarangan. Dan pastikan kalau Anda memang membakar sampah misalnya, ini dijaga dan pastikan sampai benar-benar sudah padam. Dan juga cek juga instalasi listrik.

baik di rumah ya. Kalau memang sudah harus diganti, dibenari, ya ini juga perlu untuk kita juga sama-sama saling menjaga hati dan juga waspada ya. Dan melanjutkan kebersamaan kita siang hari ini di relaksasi hingga pukul 15 nanti, Anda masih bersama saya, Haryansyah.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

98,8 MHz RRI Bintuhan Peningan. Anda kembali lagi bersama kami dalam acara Pradangdut. Dangdut adalah kita. Kembali jumpa bersama saya di Sismayanti akan temani rundingan Anda mendengar hingga tuntas untuk Pradangdut pada pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Kita awali Pradangdut di siang hari ini dengan lagu pilihan yang sudah kami siapkan di rundingan Anda. Untuk Anda yang pengen bergabung di 0739616555 atau juga via WhatsApp, kami nantikan mendengar untuk Anda yang pengen request lagu ataupun berkirim salam.

0: 98,8 MHz RRI Bintu Hani. Itu dia satu lagu dari Mansur dengan Cinta Sampai di Sini. Cinta Sampai di Sini dari Mansur S ya. Buat tadi yang pengen gabungan di 0739 di siang hari ini, Pak Mawardi, mana Pak Mawardi, terus juga Ian juga, mana, terus juga ini yang udah lama tuh yang enggak gabungan ya. Robi di, untuk Robi ayo gabungan ya. Terus juga ada pendengar kita, ada Pak Ani, ada Pak Pera, juga ada Pak, ada Pak D ya, ada Bu Den juga, Bu Linda. Yang belum naik Pak Ete juga ya. Terus yang ada di Simpang Kasuk Baru juga, silakan gabung di 0739 untuk seluruh pendengar RRI Bintu Handi siang hari ini. Untuk Pradangdut, Dangdut adalah kita ya. Yang ada di Batu Lungun juga, mana tuh yang di Batu Lungun udah lama banget ya juga gak gabungan. Ah juga, terus Pak Amir ya, Pak Amir, mana Pak Amir, naik ya Pak Amir. Kita bakal terima penapaan di ruang dengar Anda. Halo Pradangdut,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehafal kayaknya suaranya ini.
1: Tebak aja kalau mau bisa.
0: Gak perlu ditebak, udah tahu. Eh bentar lagi mau 17 Agustus loh. Udah acara apa di situ, A?
1: Sekarangnya banyak kok. Ada yang tari tambangan dari nenek pinang segala macam ya. Pokoknya meriah banget sih.
0: Udah mulai guyur ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Kalau di sini di Bintuhan banyak, kalau pengen main ke Bintuhan rame banget. Lagi main sepak bola, lagi main poli, lagi main apa sih, bulu tangkis kayaknya, apa poli ya itu ya. Kayaknya di lapang lagi rame banget pokoknya.
1: Ada main kelereng enggak kan?
0: Kelereng sih mungkin kayaknya untuk anak-anak sekolah, lagi di sekolah-sekolah mungkin ada yang lomba. Alhamdulillah sehat, baik, baik banget.
1: Gimana ya, kemarau kayak gini, nanyep pul dari pagi sampai sore, enggak kendor-kendor.
0: Bener. Nggak, kalau di tempat apa sih airnya masih aman ya?
1: Alhamdulillah masih aman kalau air, tapi kebanyakan sawah-sawah itu yang butuhkan air hujan itu nggak bisa dimanfaatin, pada kering semua.
0: Bikin sumur bor aja kalau gitu biar biar bisa disiram ininya sawahnya ya.
1: Dekat dengan air besar.
0: Kalau menanti hujan sih, sawah tanda hujan kayaknya ini puncaknya menurut BMKG sih ya. Kayaknya Agustus ini deh.
1: Iya, tapi kadang tepat kadang meleset itu.
0: Iya, itu dia. Mudah-mudahan ya kemaraunya tepat berlalu deh ya. Karena ini iya, benar-benar debunya udah gak tahan lagi nih.
1: Iya, pada rumput-rumput kok di pinggir-pinggir pada menguning.
0: Bener. Tapi kayaknya kalau yang buat petani yang selama ini sibuk sama ngerumput, kayaknya tahun ini berkah deh kalau pas lagi kayak gini ya, gak perlu nyemprot, gak perlu ngerumput, kayaknya udah pada mati semua tuh.
1: Oh iya, tapi tumbuhannya yang terjaga sepertinya kopi gitu. Aduh, pada mutung kembangnya, gimana ya mengusin rupanya.
0: Oh gitu.
1: Ya kalau daerah tropis kan itu sisir. Kecuali di gunung di Lampung Barat kah, ataupun di Oku Selatan, daerahnya memang daerah dingin ya, itu pada bagus kalau kemarau.
0: Oh gitu ya. Oke. Lagunya apa tuh, A?
1: Lagunya yang aku minta kemarin yuk, ya belum pada buas.
0: Apa itu?
1: Ini lagunya Aku Suka Padamu.
0: Aku Suka Padamu. Oke, nanti mbak disi carikan ya. Aku Suka Padamu. Aku Suka Padamu. Oke, Salamnya untuk siapa?
1: Kuringkis kan buat dia. Siapa ya yang ada di Cilacap jawabnya. Dan terus yang lainnya tempatnya terjual tempatnya Indonesia. Dan sore ini selamat menyambut hari kemerdekaan RI. Semoga kitanya bisa mendapatkan kesenangan. Itu aja Mbak Yanti ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Semoga Mbak Yanti selalu diberi kesehatan, panjangkan umur, dimurahkan rezeki, lancar urusannya, selalu terbaik aja.
0: Iya, amin. Ini lagi dicari.
1: Pokoknya ya ada-ada kan ya. Aku lagi haus.
0: Oke deh, siap. Nanti Mbak Desi cari ya.
1: Iya, makasih Mbak Yanti ya.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya yang baru aja gabungan, terus katanya yang ada lewat via WhatsApp. Via WhatsApp, assalamualaikum Mbak, katanya sapa-sapa. Pantai kita lumayan ramai loh. Acara Dharma Wanita katanya. Aku bukan Rahwana. Oh gitu. Ya biasanya kalau di Pengubayan ya laris manis sih kalau ada acara hari-hari besar gitu ya, 17 Agustus, terus juga ulang tahun kabupaten gitu biasanya. Terus juga ada acara-acara event-event yang itu seperti hari-hari besar pasti ramai sekali ya. Kita bakal terima lagi. Halo Pradangdut.
2: Pradangdut adalah kita.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat dari gini Elton University.
0: Nah, baru Mbak Desi mau bilang tadi tuh ya. GBL sehat GBL?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Gimana di situ, udah ikut lomba belum?
2: Belum, di kebun, lomba merumput.
0: Waduh.
2: Yang meeting.
0: Kalau lomba ngerumput itu bukan lomba namanya. Apa sih namanya? Kalau di sini tibaan ya. Apa ya? Enggak tahu nih.
2: Ngambinting, lomba ngambinting.
0: Lomba ngambinting.
2: Yo, request lagu enggak di sini.
0: Boleh, lagunya apa?
2: Cinta Noda Hitam.
0: Cinta Noda Hitam. Wah, udah cinta dinodain hitam pula, enggak jadi cinta tuh.
2: Iyalah. Kirim-kirim salam ya. Buat Leskari dan Ibu Linda. Kau, Nung Tara, Ani Lambar, dan semua pendengar ini bintuan.
0: Cinta banyak. Cinta Noda Hitam dari Maggie Z ya?
2: Ya.
0: Oke, siap. Oke, siap. Nanti lagunya Mbak Desi puter.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. GBL ya, sehat-sehat di situ. Mudah-mudahan di bulan Agustus terutama ya, mendapatkan kebahagiaan, terus juga rezeki yang banyak, berlimpah ruah ya. Sama dengan AA tadi juga seperti itu ya. Kita bakal terima lagi. Halo Pradangdut.
1: Dut adalah kita.
0: Siapa di mana?
1: Pak Boy di Simpang 3 Kaset Baru.
0: Pak Boy, biasanya Pak Boy suaranya enggak gitu deh, Pak Boy.
1: Lagi serak-serak kepanasan ini,
0: Mbak. Oh, gitu ya.
1: Iya.
0: Kayaknya perlu dikopiin dulu tuh, Pak Boy.
1: Udah dua gelas ini dari pagi sampai Johor ini udah dua gelas.
0: Oh, gitu. Iya. Tambah satu gelas lagi, Pak Boy.
1: Nanti mabuk juga kalau tambah satu gelas lagi, Mbak.
0: Iya. Tapi jangan keseringan ngopi, Pak Boy. Sekarang kopi mah lagi mahal.
1: Yang penting ada jualannya, Mbak.
0: Oh iya, asik.
1: Mahal kan beli dikit gitu.
0: Iya.
1: Kalau ada jualannya itu yang lebih susah gitu.
0: Nah, benar. Pak Boy pengen dengerin lagu apa, Pak Boy?
1: Lagunya lagu ai udah ke tagian juga nih, lagu Aku Bukan Rahwana aja ini.
0: Oh, Aku Bukan Rahwana. Jadi ikut aja ya, Aku Bukan Rahwana ya. Pak Boy suka banget sih sama lagu Aku Bukan Rahwana.
1: Kedengarannya enak sih, Mbak.
0: Oh, gitu.
1: Salam. Cuca Rowo ada enggak?
0: Cuca Rowo enggak boleh diputer.
1: Apa?
0: Ada aturannya.
1: Tapi kalau Pak Boynya sering di panggung itu Cuca Rowo itulah yang hobi.
0: Oh, gitu. Selain Cuca Rowo deh.
1: Ya.
0: Selain Cuca Rowo apa?
1: Ya itu tadilah.
0: Aku Bukan Rahwana.
1: Ya, Aku
0: Oke, siap, siap. Salamnya Pak Boy.
2: Salamnya buat GBL tadi.
0: Iya.
2: Itu PK udah naik tadi belum?
0: Belum.
2: Itu PK.
0: Oke.
2: Naik ya.
0: Iya.
2: Kalau mau ngeliatin janda kaul itu katanya.
0: Iya. Pengen liatin janda gaul ya?
2: Ya udah itu aja Mbak ya.
0: Oke, siap-siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 penelpon dan 1 chat yang udah masuk di WhatsApp Medisi ya, WhatsApp RRI Bintuhan. Oke, nanti kita bakal puterin lagu yang udah di request ya. Katanya pengen aku suka padamu tadi ya. Kayaknya aku suka padamu keluarnya Mira Santika. Aku suka padamu gitu ya. Hanya kita putar dulu lah. Mudah-mudahan benar lagunya ya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Baik, mendengar ada Pradangdut, Dangdut adalah kita. Itu dia satu lagu Dinda Permata untuk seseorang di hatiku ya. Tanpa terasa mendengar Pradangdut. Aduh, ini kok kayaknya ngomongnya agak gimana, keselimpet-selimpet ya. Tanpa terasa Pradangdut sudah menyisakan waktu 15 menit lagi untuk Anda yang pengen dengarkan lagu-lagu dangdut ya. Masih tersisa waktu sekitar 2 penelpon tersisa buat Anda yang pengen telepon di 0739616555 ataupun via WhatsApp. Yang pengen berkirim salam silahkan, nanti Mbak Dici bakal bacain chat ya, atau juga request lagunya ya. Seperti tadi yang request lagu yang di Pengubayan ya, pengen Aku Bukan Rahwana udah Mbak Dici puterin ya. Mudah-mudahan semakin ramai, apalagi menjelang akhir pekan, disambut juga dengan 17 Agustus nanti hari Senin ya. Wah, tambah meriah lagi di sana ya. Nah, di menit-menit terakhir ini Mbak Dici bakal hadirkan ada Mega Mustika dengan Fata Morgana.

0: 98,8 MHz area Ribin Tuhan. Yang tadi ya lagu-lagu dangdut dan tuntas Sunda untuk kebersamaan lagu dangdut dalam acara Pradangdut. Dangdut adalah kita ya. Tepatnya pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengar, dan kami akan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia kembali untuk Anda. Untuk seluruh pendengar di sore hari ini, selamat menikmati dan juga dengan ragam informasi yang kami sajikan di ruang dengar Anda.
1: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.

0: Kabupaten Kaur tidak hanya terkenal dengan beragam destinasi wisatanya, akan tetapi juga dengan kulinernya. Salah satu makanan khas di Kabupaten Kaur yang begitu spesial dan selalu dicari saat berkunjung ke Kabupaten Kaur, salah satunya yaitu sate gurita. Di mana bagi para wisatawan ataupun pengendara yang melintasi Kabupaten Kaur akan terasa tidak pas jika belum mencicipi sate gurita tersebut. Pada dasarnya, sate gurita ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sate lainnya. Namun, yang menjadikan sate gurita ini berbeda dengan sate lainnya adalah tekstur kekenyalan dan sedikit alot dari gurita, sehingga menimbulkan sensasi tersendiri dan membuat ketagihan bagi yang memakannya. Sementara untuk mencicipi sate gurita ini, cukup dengan membayar Rp20.000 saja. Dan bagi pecinta wisata kuliner, bisa menikmati satu porsi sate gurita dengan saus kecap atau kacang sembari menikmati pemandangan di pinggir pantai di Kabupaten Kaur. Raymond, warga kota Bengkulu yang sedang berwisata ke Pantai Laguna, mengaku selalu singgah di pondok sate gurita saat berkunjung ke Kabupaten Kaur. Menurut Raymond, rasanya enak dan unik dengan tekstur yang kenyal tapi segar dan sedikit alot, membuatnya ketagihan untuk menikmati sate gurita. Bahkan terkadang ia menyempatkan diri ke Kabupaten Kaur hanya untuk mencicipi sate gurita.
1: Kalau menikmati sih lumayan sering, apalagi kalau lagi berkunjung di Kabupaten Kaur kan. Kalau untuk rasanya sendiri sih nggak beda jauh sama sate-sate biasa. Cuman kalau untuk teksturnya itu memang agak kenyal gitu kan, sedikit alot juga. Tapi itu sensasi kadang-kadang yang bikin kadang-kadang dikunyah enak gitu kan. Nah, buat tagihan kadang-kadang nggak. Apalagi kalau di sini kan, sambil melihat ini pemandangan pinggir pantai kayak gitu kan. Nah, kadang-kadang malah sengaja untuk nyempatkan diri ke Kaur untuk cuma nikmati sate gurita.
0: Salah seorang penjual sate gurita, Andi, menuturkan bahwa untuk bahan sate gurita, ia langsung membeli dari nelayan setempat. Sehingga ia memastikan sate gurita yang ia jual, dagingnya selalu segar. Dikarenakan langsung diberi dari nelayan yang baru saja memancing gurita. Menurut Andi, untuk pelanggan utama sate gurita miliknya, yaitu para wisatawan dan pengguna jalan lintas barat Bengkulu Lampung.
2: Kalau untuk peminat sate gurita yang kami produksi di Kabupaten Kaur ini, itu lebih cenderung ke para wisatawan. Karena saya sudah berjualan di sini lebih kurang sekitar 2 tahun gitu. Dan untuk peminatnya cukup banyak. Yang jelas peminatnya itu kebanyakan dari luar daerah Kabupaten Kaur. Untuk pendapatan kita biasanya lebih meningkat itu di pada saat momen-momen tahun baru, Lebaran, Idul Fitri, sama momen libur anak sekolah. Tapi kalau di waktu weekend, di hari Sabtu Minggu, itu pendapatannya ya paling naik-naik sekitar 20%. Tapi di pada saat momen-momen libur besar, hari-hari keagamaan, itu meningkatnya bisa sampai 50-80%. Kalau untuk stok, alhamdulillah kita enggak. Kita karena kita tahu Kabupaten Kaur itu untuk apa ya, hasil lautnya itu berlimpah, jadi kita enggak kurang untuk stok gurita. Namun pernah ada waktu beberapa momen yang pada saat ada pesanan atau orderan yang di ini, jadi kita waktu pas produksi dia borong habis. Nah itu, tapi besoknya kita udah produksi lagi kayak gitu.
0: Sementara untuk proses pembuatan sate gurita ini sangatlah mudah, di mana terlebih dahulu gurita dibuang tintanya dan dicuci sampai bersih, lalu direbus selama lebih kurang 10 menit sebelum memotong-motong dagingnya dan memasangnya pada tusukan. Perebusan ini dilakukan guna memudahkan pengolahan sehingga membuat daging gurita lebih mudah dipotong dan ditusuk. Dengan banyaknya peminat sate gurita ini, sangatlah mudah untuk menemukan penjual sate gurita di Kabupaten Kaur, terutama di sepanjang jalan di pinggir pantai Desa Linau yang terletak di Jalan Lintas Barat Sumatera. Hampir setiap pondok makanan yang menyediakan menu sate gurita. Bagi para penikmat kuliner yang penasaran dengan sate gurita, ayo ke Kabupaten Kaur dan rasakan sensasi nikmatnya mencicipi sate gurita khas Kabupaten Kaur.

0: besok harga naik.
1: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Dengar itu dia Budi Doremi dengan Meluki Senja, dan kita bakal dengarkan lagu-lagu Islami ya. Saat lagi nanti tepatnya pukul 15.36 menit kami akan kumandangkan azan asar untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya.
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
2: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia,

cerah jiwa. Ikhlas, sesuatu yang sulit namun harus kita lakukan di dalam kehidupan dan penghidupan di dunia ini adalah ikhlas. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tidak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesali amal dan tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu urung bertanding. Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbaik prasangka, kamu tetap berjalan tanpa berpaling muka. Ikhlas itu ketika sepi dan ramai, sedikit atau banyak, menang atau kalah, kau tetap pada jalan lurus dan terus melangkah. Ikhlas itu ketika kau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding kedudukanmu, apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Ikhlas itu ketika ketersinggungan pribadi tak membuatmu keluar dari barisan dan merusak tatanan. Ikhlas itu ketika posisimu di atas tak membuatmu jumawa, dan ketika posisimu di bawah tak membuatmu enggan bekerja. Ikhlas itu ketika khilaf mendorongmu minta maaf, ketika salah mendorongmu berbenah, ketika tertinggal mendorongmu mempercepat kecepatan. Ikhlas itu ketika kebodohan orang lain terhadapmu tidak kau balas dengan kebodohanmu terhadapnya. Ketika kezalimannya terhadapmu tidak kau balas dengan kezaliman juga terhadapnya. Ikhlas itu ketika kau bisa menghadapi wajah marah dengan senyum ramah, kau hadapi kata kasar dengan jiwa besar, dan ketika kau hadapi dusta dengan menjelaskan fakta dan data. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus, dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama.

pencerah jiwa. Aku belajar bersabar dari sebuah kemarahan. Aku belajar mengalah dari sebuah keegoisan. Aku belajar tersenyum dari suatu kesedihan. Aku belajar tegar dari suatu kehilangan. Hidup adalah belajar. Belajar bersyukur meskipun tak puas. Belajar ikhlas meskipun tak rela. Belajar taat meskipun berat. Belajar memahami meskipun tak sehati. Belajar sabar meski terbebani. Belajar memberi meski tak seberapa. Belajar mengasihi meski tak tersakiti. Belajar tenang meski gelisah. Belajar percaya meski susah. Belajar tabah meski cobaan menerpa. Aku belajar bahwa tidak selamanya hidup ini indah. Kadang Allah menyapaku melalui derita. Tapi aku tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkanku. Sebab itu aku belajar menikmati hidup dengan bersyukur. Aku belajar bahwa tidak semua yang aku harapkan akan menjadi kenyataan. Kadang Allah membelokkan rencanaku. Tapi aku tahu bahwa itu lebih baik dari yang kurencanakan. Sebab itu aku belajar menerima semua itu dengan sukacita. Aku belajar bahwa cobaan itu pasti datang dalam hidupku. Aku tak mau dipengaruhi setan untuk marah dan emosi. Aku tidak mau menyalahkan orang lain. Juga tidak mungkin berkata, "Tidak adil Allah." Karena aku tahu bahwa semua itu tidak akan melampaui kekuatanku. Sebab itu aku belajar menghadapinya dengan sabar. Aku belajar bahwa tidak ada kejadian yang harus disesali dan ditangisi. Karena semua rancangannya indah bagiku. Maka dari itu aku belajar bersyukur, bersabar, dan bersukacita dalam segala perkara. Karena semua itu menyehatkan jiwa dan menyegarkan hidupku. Saudaraku dan sahabatku, ketika kaki sudah tak kuat berdiri, bersimpuhlah. Ketika tangan sudah tak kuat menggenggam, lipatlah. Ketika kepala sudah tak kuat ditegakkan, menunduklah. Ketika hati sudah tak kuat menahan kesedihan, menangislah. Ketika hidup tak mampu untuk dihadapi, berdoalah. Allah selalu setia bersama kita. Dan apa saja yang kita minta dalam doa dengan penuh keyakinan, pasti Ia akan menerimanya. Allah mendengar lebih dari yang kita katakan. Allah menjawab lebih dari apa yang kita minta. Allah memberi lebih dari yang kita inginkan. Karena di belakang kita ada kekuatan yang tak terhingga. Di hadapan kita ada kemungkinan tanpa batas. Di sekitar kita ada kesempatan yang tiada akhir. Lebih dari itu, di atas kita ada Allah yang selalu menyertai. Ingatlah saudaraku dan sahabatku tercinta, cinta Allah itu abadi seperti lingkaran tak berawal dan tak berakhir. Bersabar dan selalu bersyukur kepada Allah.

0: 98,8 MHz.
1: 98,8 MHz Sarari Bintuhan beringat tuntas sudah untuk lagu-lagu islami dan pukul 16 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Berita Sumba.
2: Kami awali Warta Berita Sumba dari RRI Jambi.

0: Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Muaro Tebo Jambi mengusulkan sebanyak 292 warga binaan untuk menerima remisi umum dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya kita dengarkan laporan report on the spot Renold Putra dari RRI Jambi.
1: Baik pendengar, terkait dengan remisi kemerdekaan di 2026 ini, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Muaro Tebo Jambi mengusulkan sebanyak 292 warga binaan untuk menerima remisi umum dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Usulan remisi tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pemasyarakatan di Jenpas. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Kasih Binadik Lapas Kelas 2B Muaro Tebo, Erison Suryanto Mulia Bangun, mengatakan sebanyak 292 warga binaan diusulkan menerima remisi umum 1. Sedangkan untuk remisi umum 2 dinyatakan tidak ada. Menurutnya seluruh warga binaan yang diusulkan telah memenuhi persyaratan, diantaranya putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, inkrah, kemudian telah menjalani masa pidana minimal 6 bulan, serta berkelakuan baik. Dari total 292 warga binaan yang diusulkan menerima remisi, rinciannya yakni remisi 1 bulan sebanyak 46 orang, remisi 2 bulan 67 orang, remisi 3 bulan 82 orang, remisi 4 bulan 33 orang, remisi 5 bulan 51 orang, dan remisi 6 bulan 13 orang. Erison menambahkan usulan remisi tersebut biasanya mendapat persetujuan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI. Dengan surat keputusan remisi kemudian akan diumumkan dan diserahkan kepada warga binaan pada 17 Agustus mendatang. Dari Jambi, Renold Putra terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara reporter RRI Bener Lampung, Agung Ghazaldi, dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung, Maulidi Hilal, terkait usulan remisi hari kemerdekaan bagi warga binaan.

0: Selamat sore Pak Maulidi Hilal selaku Kakan Wildijen Pes Lampung. Pak, untuk tahun ini berapa jumlah warga binaan yang diusulkan mendapatkan remisi?
1: Berdasarkan hasil usulan yang sudah kami terima dari setiap unit pelaksana teknis, ada 16 satker yang mengusulkan lapas, rutan, dan LPKA. Itu ada 5.544 orang. Jadi ini masih usulan ya, karena angka ini kan akan terus bergerak, mungkin ada putusan baru, kemudian mungkin juga ada orang yang perpindahan, mungkin juga ada pelanggaran disiplin. Kalau pelanggaran tata kehidupan atau pelanggaran disiplin untuk warga binaan, mereka umpama sebelum tanggal 17 melakukan pelanggaran, umpama saja perkelahian di dalam, megang handphone, itu dia akan mendapatkan hukuman disiplin 1 tahun sampai berjalan ke depan gitu. Jadi dia tidak akan dapatkan haknya itu apapun itu gitu. Dan ini sudah disosialisasikan. Jadi berapa nanti turunnya yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kita menunggu. Biasanya H-1 dari tanggal 17 baru kita terima gitu.
0: Apa saja Pak persyaratan yang harus dipenuhi warga binaan untuk mendapatkan remisi?
1: Remisi itu secara umum dia selama menjalani pidana berkelakuan baik, kemudian tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran tata kehidupan yang ada di dalam. Kalau melakukan di tahun berjalan, saya katakan tadi, dia akan ditarik usulannya dan tidak mendapatkan. Meskipun mungkin tahun kemarin dia dapat, tahun ini dia melakukan pelanggaran, dia nggak akan dapat.
0: Dapatnya berapa bulan sih Pak?
1: Tergantung, kan setiap orang beda-beda. Umpama ada yang baru bulan pertama, tahun pertama dia 1 bulan. Kalau remisi 17-an ya. Nah, bulan kedua 2 bulan. Terus bertambah tahun dia akan bertambah remisi. Remisi itu 1 tahun. Jadi kalau yang 6 bulan nggak dapat remisi. Pidana 6 bulan, 9 bulan itu nggak dapat. Undang-undang pemasyarakatan yang terbaru itu semua jenis pidana mendapatkan remisi. Tidak ada lagi diskriminasi dengan undang-undang yang baru itu, undang-undang pemasyarakatan yang baru.
0: Kemudian bagaimana upaya sikap di Jenpas Lampung dalam mencegah pelanggaran di dalam lapas seperti peredaran narkotika maupun tingkah oknum petugas yang nakal, dan seperti apa sanksinya?
1: Ini bahwa kami tidak diam ya. Kami tidak diam untuk menghadapi situasi dan kondisi di Lampung dengan tingkat peredaran narkoba yang cukup masif, kemudian juga pelanggaran-pelanggaran yang lain seperti kepemilikan handphone dari warga binaan, termasuk yang sedang kami buru atau cari itu adalah oknum-oknum petugas internal yang nakal dalam tanda kutip. Jadi kalau sampai kedapatan petugas, saya janji akan tindak tegas dia, karena dia yang merusak tatanan yang sudah tidak bagus.
0: Baik, terima kasih Pak Hilal atas waktunya.

0: Berikut tanggapan masyarakat Bengkulu terkait usulan remisi bagi warga binaan menjelang hari kemerdekaan yang dihimpun Rocky Eka Putra.
1: Saya Wiki, warga Salawa Lebar. Tanggapan saya mengenai remisi untuk narapidana ini, pada dasarnya sih saya setuju untuk diberikan remisi untuk para narapidana, tapi dengan catatan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, adil, dan juga pemberiannya juga transparan gitu, Pak. Namun saya juga tidak setuju ya untuk di beberapa tindak pidana, ya, pidana korupsi, pencabulan, terus pembunuhan, terus yang terkait dengan residivis yang sudah banyak sekali melakukan tindak pidana, itu saya tidak setuju untuk diberikan. Nanti takutnya bebas, ini lagi, melakukan lagi tindak pidananya.
2: Kita berharap remisi bagi warga binaan menjelang hari kemerdekaan ini betul-betul menjadi rasa bebas merdeka bagi para tahanan, dan kita berharap memenuhi unsur keadilan sehingga tidak hanya remisi yang besar untuk para napi kakap, tapi juga napi-napi yang kecil kelasnya itu juga, sehingga, dan kita sepakat supaya mereka cepat kembali kepada keluarga dan bisa beraktivitas seperti biasanya lagi.
3: Saya sebenarnya setuju dengan adanya remisi, tapi remisi ini tentunya ditujukan kepada mereka yang sudah sadar, dalam artian mereka memiliki hukuman yang dikategorikan masih bisa dimaafkan lah. Tapi kalau yang berat-berat seperti pembunuhan, kadangnya agak berat juga kalau dikasih remisi, termasuk juga korupsi. Karena potongan hukuman, karena hukuman mati yang seharusnya dilakukan dan dijatuhi hukuman seumur hidup juga, itu bagi keluarga juga sangat menyakitkan, dan mereka juga agak tidak menerima dari hukuman yang diberikan itu tidak setimpal.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke RRI Palembang.

0: Jelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kanwil Ditjenpas Sumsel mematangkan persiapan pemberian remisi bagi warga binaan. Laporan disampaikan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Kanwil Ditjenpas Sumatera Selatan mematangkan persiapan pemberian remisi bagi warga binaan. Persiapan dilakukan melalui rapat bersama para kepala UPT Pemasyarakatan sePalembang. Rapat tersebut bertujuan memastikan pemberian remisi berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Kanwil Ditjenpas Sumatera Selatan, Julius Sahruza, mengatakan remisi diberikan sebagai penghargaan kepada warga binaan yang berkelakuan baik dan aktif mengikuti program pembinaan.
2: Remisi ini adalah penghargaan bagi warga binaan karena yang bersangkutan berkelakuan baik dan aktif mengikuti kegiatan selama di lembaga pemasyarakat.
1: Melalui momentum kemerdekaan, Kanwil Ditjenpas Sumatera Selatan mendorong warga binaan untuk berubah dan kembali berkontribusi positif di tengah masyarakat. Remisi ini juga diharapkan menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan mengikuti program pembinaan secara baik. Erwin Partesa melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Ratusan lampu penerangan jalan umum di wilayah Kabupaten Bangka menunggu penggantian. Selengkapnya disampaikan Ratna Gutsari dari RRI Sungai Liat.
1: Ada sekitar 600 atau 700 lampu yang harus kita ganti, dan itu kita bertahap.
2: Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka mengakui masih banyak lampu penerangan jalan umum PJU yang belum dapat diperbaiki maupun diganti. Selain keterbatasan anggaran pemeliharaan, minimnya jumlah personil juga menjadi kendala dalam penanganan kerusakan di lapangan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka, Saparudin, mengatakan pihaknya menerima laporan adanya sejumlah titik PJU yang tidak menyala dalam beberapa pekan terakhir. Berdasar hasil pengecekan, kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari token listrik yang habis, kerusakan kabel, hingga gangguan pada KWH meter.
1: Di luar dari pengaduan ke kita, biasanya banyak juga masyarakat yang langsung ke saya. Kalau untuk lampu ya, untuk lampu PJU kisarannya di angka 8.000 lampu.
3: 8.000 lampu.
1: Iya, di desa juga. Desa malah di jalan-jalan buntu, jalan-jalan ke penguburan, jalan-jalan ke pemandian kan kita pasang seperti itu. Cuman dari 8.000 itu, kalau hasil survei kawan-kawan ada sekitar 600 atau 700 lampu yang harus kita ganti. Dan itu kita bertahap. Kita bertahap karena memang kondisi keuangan kita seperti sekarang ini memang lagi tidak baik saja. Artinya tetap kita ganti, mana yang sudah tidak bisa kita perbaiki lagi dan harus kita ganti.
2: Saparudin menjelaskan saat ini Dishub hanya memiliki 5 personil yang bertugas menangani sekitar 8.000 titik PJU yang tersebar di jalan desa, kecamatan hingga jalan Kabupaten Bangka. Dengan jumlah petugas yang terbatas, penanganan seluruh laporan belum dapat dilakukan secara bersamaan. Menurutnya Dishub selama ini juga menggandeng pemerintah desa dan kelurahan untuk membantu memantau kondisi PJU, terutama mengecek KWH meter. Jika diketahui saldo token telah habis, masyarakat maupun aparat desa diminta segera melaporkannya agar petugas dapat segera melakukan pengisian. Saparudin menyebut, pemerintah Kabupaten Bangka mengalokasikan anggaran sekitar 4,3 miliar hingga 4,5 miliar rupiah setiap tahun untuk pembayaran token listrik PJU. Sementara biaya listrik PJU baik prabayar maupun pasca bayar rata-rata mencapai 250 juta hingga 300 juta rupiah setiap bulan. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Tamkuat Sungai Penuh tingkatkan kualitas SDM dengan memberikan ruang membaca bagi masyarakat terutama pelajar. Berikut laporan Muhammad Desman dari RRI SP Sungai Penuh.
1: Wali Kota Sungai Penuh Alvin mengajak seluruh elemen masyarakat khususnya para pelajar dan juga generasi muda untuk meramaikan serta memanfaatkan fasilitas perpustakaan daerah Kota Sungai Penuh. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan minat baca dan juga memberdayakan literasi di tengah kemajuan teknologi informasi. Ajakan tersebut disampaikan dalam rangka mendorong efektivitas peran perpustakaan sebagai pusat sarana belajar, edukasi dan juga tempat kegiatan yang inklusif bagi warga. Wali Kota menekankan bahwa membaca bukan sekedar kewajiban akademis, melainkan investasi jangka panjang untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas SDM yang ada di Kota Sungai Penuh. Pihak perpustakaan juga terus berbenah untuk menghadirkan program-program menarik agar masyarakat semakin nyaman untuk berkunjung.
2: Jadi, saya mengajak kepada orang tua, kepada sekolah, ayo bersama-sama kita ramaikan perpustakaan yang ada di Kota Sungai Penuh. Kita berharap nanti support dari seluruh masyarakat juga.
1: Diketahui Kota Sungai Penuh sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Sungai Penuh Alvin dan juga Wawako Azhar terus berpacu dalam meningkatkan kualitas SDM sehingga ruang baca menjadi salah satu solusi agar pengetahuan SDM yang ada di Kota Sungai Penuh terus meningkat dan juga meluas. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Sungai Penuh, kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Satpol PP Kabupaten Kaur terus gencarkan razia hewan ternak di beberapa wilayah. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera bagi peternak yang melepaskan liar hewan ternaknya. Berikut laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Dalam rangka penegakan peraturan daerah atau Perda nomor 4 tahun 2025 tentang hewan ternak, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Kaur bekerja sama dengan pihak terkait terus melakukan penertiban hewan ternak yang berkeliaran di wilayah Kabupaten Kaur. Penertiban ini bertujuan untuk menjaga ketertiban serta melindungi lahan pertanian masyarakat agar para petani dapat bekerja dengan tenang dan hasil pertanian tetap terjaga. Kasatpol PP Kabupaten Kaur Budi Sastra Hermawan mengatakan, pada bulan Agustus 2026 ini, pihaknya telah melakukan razia hewan ternak di sejumlah wilayah, mulai dari Padangku Cihilir, Padangku Cihulu, Kaur Utara, Maje, Pengubayan, Cukuraya hingga Bandar. Dari razia tersebut, Satpol PP Kabupaten Kaur berhasil mengamankan 15 ekor kambing dan 6 ekor sapi. Razia hewan ternak ini juga diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pemilik ternak agar mengandangkan hewan ternaknya dengan baik.
2: Untuk penertiban periode Agustus ini sudah kita laksanakan. Jadi untuk saat ini masih ada kendala kita di lapangan, katakanlah belum penerimaan masyarakat. Kami sebagai penegak perda tentu bekerja sesuai dengan regulasi yang ada. Kalau soal teknis perencanaan apa-apa di masalah perda itu menjadi ranahnya anggota dewan yang terhormat.
1: Kepala Satpol PP Kabupaten Kaur menjelaskan, untuk sanksi atau denda bagi sapi atau kerbau yang dilepas liarkan sebesar Rp2.500.000 per ekor, sedangkan untuk kambing sebesar Rp1.000.000 per ekor. Bagi hewan ternak yang terjaring penertiban dapat ditebus oleh pemiliknya dalam jangka waktu 14 hari dengan membayar denda serta biaya pemeliharaan. Namun jika sudah lewat dari 14 hari, maka hewan ternak yang terjaring razia akan dilelang. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Pelaksanaan Waikanan Color Fun Walk diundur. Semula direncanakan pada tanggal 14 Agustus menjadi 21 Agustus 2026. Perubahan
1: selamat sore dan
0: menyesuaikan agenda pimpinan serta padatnya rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Waikanan. Reporter RRI SP Waikanan Bayu Satria melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Waikanan mengundur pelaksanaan Waikanan Color Fun Walk dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan yang semula dijadwalkan pada 14 Agustus 2026 tersebut kini akan digelar pada 21 Agustus mendatang. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Waikanan, Taufik Hidayatno mengatakan, perubahan jadwal dilakukan untuk menyesuaikan agenda pimpinan serta padatnya rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Waikanan. Ia menjelaskan, persiapan Waikanan Color Fun Walk saat ini telah mencapai sekitar 80%. Informasi mengenai perubahan jadwal maupun ketentuan pelaksanaan akan segera disampaikan kembali kepada masyarakat. Lebih lanjut, ia menambahkan kegiatan tersebut akan dipusatkan di halaman kantor Bupati Waikanan. Masyarakat yang hendak mengikuti kegiatan tersebut diminta untuk mengenakan kaos berwarna putih dan celana olahraga. Selain kegiatan jalan santai, panitia juga menyiapkan layanan cek kesehatan gratis atau CKG bagi masyarakat. Layanan tersebut dihadirkan untuk memberikan manfaat tambahan bagi peserta kegiatan. Selain itu, bazar UMKM juga turut dilibatkan dalam pelaksanaan Waikanan Color Fun Walk. Kehadiran pelaku UMKM diharapkan turut memeriahkan kegiatan sekaligus memberikan ruang promosi bagi produk usaha masyarakat lokal.
3: Untuk pelaksanaannya, terutama untuk kegiatan Waikanan Color Fun Walk, semula kita rencanakan tanggal 14. Tapi karena mengingat agenda pimpinan dan banyak rangkaian yang mesti kita sesuaikan dengan pedoman yang ada dari pusat, dari kementerian, sehingga untuk kegiatan jalan sehat, Waikanan Color Fun Walk, kita undur menjadi tanggal 21. Kalau untuk peserta, kita arahkan supaya menggunakan baju kaos warna putih, celana olahraga. Start finish di lapangan ataupun di halaman kantor Bupati Waikanan. Insya Allah juga nanti kita siapkan, pertama ada cek kesehatan gratis, kemudian juga ada donor darah, dan nanti juga ada bazar-bazar juga makanan-makanan UMKM kita yang ada di seputaran lokasi acara.
2: Dirinya berharap perubahan jadwal tidak mengurangi antusiasme masyarakat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan Waikanan Color Fun Walk juga diharapkan menjadi salah satu momentum untuk mempererat kebersamaan masyarakat dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Petani, nelayan, dan pelaku UMKM didorong memanfaatkan aplikasi Ekstar untuk memperoleh surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak atau SBBM bersubsidi secara resmi di SPBU. Berikut laporan Septrianingsi dari RRI SP Belitung.
1: Terkait dengan sosialisasi penggunaan aplikasi Ekstar, yaitu aplikasi yang...
2: Petani, nelayan, dan UMKM didorong memanfaatkan aplikasi Ekstar untuk memperoleh rekomendasi pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi secara resmi di SPBU. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya dalam kegiatan bimbingan teknis pelayanan BBM subsidi menggunakan surat rekomendasi BPH Migas. Bambang mengatakan bahwa setelah memperoleh surat rekomendasi, masyarakat dapat membeli BBM bersubsidi di SPBU. Ia menilai keberadaan aplikasi tersebut penting terutama bagi petani yang membutuhkan BBM untuk mengoperasikan pompa di tengah musim kemarau. Akses BBM subsidi juga dibutuhkan nelayan untuk mendukung aktivitas melaut.
1: Untuk mempermudah masyarakat, terutama dari petani, nelayan, dan juga UMKM untuk mendapatkan BBM subsidi. Nah, jadi dengan menggunakan aplikasi tersebut, mereka diberikan tuntunan untuk bagaimana mendapat surat rekomendasi untuk mendapatkan BBM subsidi. Sehingga dengan memperoleh surat rekomendasi itu, baik petani, nelayan maupun UMKM dapat membeli BBM bersubsidi di SPBU dengan menggunakan misalkan dirigen.
2: Terakhir, Bambang juga mengingatkan agar BBM subsidi yang diperoleh melalui mekanisme surat rekomendasi tidak disalahgunakan atau dialihkan untuk kepentingan di sektor pertambangan. Ia berharap penerapan aplikasi Ekstar dapat memperluas akses masyarakat yang berhak sekaligus membantu memastikan penyaluran BBM subsidi berlangsung lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Belajar Sumber Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.go.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Obi Riano mengucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: 98,8 RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.
2: Ngapa mau ngedes, Nduk?
3: Enggak.
2: Terus?
3: Enggak.
2: Mau dubbing?
3: Enggak, mau cerita online.
2: Oh.
4: Nanggu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.
2: ...98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.

0: 65.
1: Saya 10.
2: Sudah keturunan 10 sih?
1: Ya, ada lagi yang 10.
2: Kakek nenek dulu dari dulu udah kenal di sini?
1: Sini lah.
3: Semilir angin sepoi-sepoi menemani kami ketika memasuki sebuah perkampungan dengan ciri khas rumah khas Cina yang begitu kental dan sangat asli di daerah pesisir pantai Bengkulu. Suasananya sangat nyaman dan indah. Warna cat-cat rumah yang kontras membuat kita ingin sekali berfoto selfie atau foto prewedding. Namanya Kampung Cina. Kampung Cina ini sudah ada sama usianya dengan berdirinya Benteng Marlborough, yaitu sejak masa penjajahan bangsa Inggris yang berusaha menguasai perdagangan lada sekitar tahun 1600-an. Sejak diizinkannya masuk oleh Kongsi Dagang Inggris, East India Company, maka berbondong-bondonglah warga keturunan Tionghoa semakin banyak yang tinggal di kota Bengkulu. Dan hal ini terjadi sekitar tahun 1600

0: 1989. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Junet, salah seorang warga dari kampung Cina yang sudah tinggal lama di kampung Cina.
1: Dari tahun zaman Belanda lah pasti ada, ya. Ya Benteng, Malboro ada, itu ada. Masuk kota Bungkulu di sini awalnya dulu.
0: Di lokasi kampung Cina, memang tidak terlalu banyak rumah yang memiliki arsitektur khas Cina pada saat ini. Dan hanya terlihat sekitar 30 rumah saja yang memiliki arsitektur seperti khas rumah-rumah Cina. Secara umum, rumah khas Cina terdiri dari dua lantai dan memiliki atap yang berbentuk melengkung ke atas, serta memiliki bentuk badan rumah yang sedikit memanjang ke bagian belakang. Layaknya rumah-rumah lama yang berada di negara Cina pada umumnya. Rumah-rumah di kampung ini juga memiliki hiasan terawangan dan bisa diletakkan di bagian atas jendela. Hiasan terawangan ini sendiri konon memiliki fungsi sebagai ventilasi udara dan tentunya untuk keluar masuk udara.
1: Di sini tinggal paling sekitar 30 kakak. Lama-lama ya, buat tuanya ya.

0: adalah kehadiran kelenteng Cina yang sama tuanya dengan perkampungan tersebut. Dulu kala, kelenteng yang hanya berukuran kecil untuk memenuhi kebutuhan ibadah masyarakat di sana yang mayoritas adalah beragama Buddha. Hingga sekarang, kelenteng yang bernama Vihara Buddhayana masih ada dan sudah mengalami pemugaran hingga 3 kali. Dan sampai sekarang, di kampung Cina masih mempertahankan budaya-budaya Cina. Seperti di hari-hari besar, masih bisa kita menyaksikan barongsai.
1: Nama kelentengnya Vihara Buddhayana. Di awal dasarnya agama Buddha, di Bungko Iko pertama sekali. Pemulia agama Buddha di Shikogalo. Tapi Iko kan dulu kan kecil. Tidak besar seperti Iko, itu 3 kali pugar. Kalau di sini ini rata-rata ya Kristen sama Buddha. Tapi kalau di belakang sih beberapa pesisir

0: Seiring perjalanan waktu, akan sangat disayangkan sekali apabila tempat bersejarah seperti Kampung Cina atau sering disebut Cina Town ini tidak dirawat atau dijaga. Maka sekitar 3 tahun lalu, pemerintah Provinsi Bengkulu berinisiatif untuk menjadikan Kampung Cina sebagai objek wisata sejarah peninggalan masa lalu. Pro dan kontra tentu ada. Di satu sisi, masyarakat sangat senang karena bangunan Kampung Cina yang pernah hampir hancur ditelan zaman kini sudah dipugar dan terlihat sangat cantik. Hanya saja, ulah-ulah oknum yang nakal dan tidak bertanggung jawab merusak fasilitas yang sudah dibuat oleh pemerintah. Bahkan, terkadang sampai mengganggu masyarakat yang masih tinggal di sana. Berikut adalah tanggapan dari masyarakat yang tinggal di Kampung Cina. Ada Cece Nila dan juga Koko Muhammad Yunus yang akan bercerita bagaimana situasi dan kondisi yang saat ini mereka rasakan ketika ada pemugaran.
1: Kalau sore, oke lah. Dari jam 3 sampai jam 8 lah kalau kita lihat masih normal lah. Banyak anak-anak duduk santai. Mereka memanfaatkan memang kondisi seperti ini bisa mereka duduk kan. Kalau dulu enggak kan. Karena itu cuaca juga sudah teduh. Tapi kalau sudah mulai naik malam, itu yang mulai kacau. Mereka tidak merasa memiliki. Nah, di situ keburukannya. Jadi kalau yang mana rusak, kadang diinjak-injak, dia tegak, segala macam ini kan. Dari kursi itu juga.
2: Sebenarnya motor tidak boleh naik di atas.
1: Tidak boleh.
2: Bawah.
0: Masyarakat asli Kampung Cina menerima dengan baik upaya pemerintah untuk membangun tempat-tempat wisata seperti di kota tua Cina Town. Dan seharusnya, kesadaran masyarakat juga menjadi hal yang sangat penting ketika merasa memiliki. Adanya perda khusus yang mengatur jam malam sangat diharapkan masyarakat di sini, agar tempat-tempat wisata sejarah yang sudah dibangun pemerintah tidak sia-sia. Perbuatan merusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab diharapkan tidak akan pernah ada lagi. Apabila masyarakat bersama-sama saling menjaga Kampung Cina yang sudah berusia berabad-abad ini, maka kita akan sama-sama artinya memiliki aset sejarah yang tidak ternilai harganya.

0: Saya, Feby Pravita, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Sampai jumpa.
1: RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.

0: Bismillahirrahmanirrahim, guys. RRI Bin Tuhan, satu lagu kita bakal tuntaskan ya untuk lagu-lagu pop Indonesia. Bupati Kaur buka Maje Nasal Cup, 60 tim berebutkan juara. Bupati Kaur Kusra Pausi resmi membuka turnamen bola voli Maje Nasal Cup di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Maje. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Turnamen yang digelar panitia Laskar Maje ini diikuti sebanyak 60 tim dari Kecamatan Maje dan Nasal. Peserta terdiri dari 30 tim putra dan 30 tim putri yang bertanding hingga 12 Agustus 2026. Bupati Kaur Gusril Pausi SS MAP mengapresiasi antusiasme masyarakat dalam menyelenggarakan turnamen tersebut. Menurutnya, kegiatan olahraga seperti ini tidak hanya menjadi hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi wadah mencari bibit atlet potensial. Nah, beringat selain perebutan piala, justru juara 1 hingga 4 akan mendapatkan uang pembinaan. Penghargaan dari panitia, khususnya juara pertama, Bupati Kaur juga memberikan tambahan hadiah sebesar 4 juta sebagai bentuk dukungan terhadap prestasi olahraga masyarakat. Gusril berharap turnamen tersebut dapat semakin mempererat silaturahmi antar warga, khususnya masyarakat Kecamatan Maje Nasal, dan ia juga meminta para pemain, panitia, dan penonton bersama-sama menjaga keamanan serta ketertiban selama kompetisi. Nah, mendengar diketahui atlet bola voli dari Kecamatan Maje dan Nasal selama ini kerap mendominasi berbagai turnamen tingkat Kabupaten Kaur, kondisi tersebut menjadi modal positif untuk terus mengembangkan potensi olahraga sekaligus mencetak atlet berprestasi dari daerah.
1: RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun

0: Woi, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan, Teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Ada 30 menit tersisa untuk kita dengarkan lagu-lagu daerah di ruang dengar Anda ya. Nah, mengungkap berbagai faktor penyebab kemunculan uban

0: Aksara Kaganga atau Surat Ulu merupakan salah satu aksara tertua di Indonesia, selain aksara Jawa kuno dan aksara Batak. Aksara ini digunakan oleh masyarakat di Provinsi Bengkulu sejak abad 15 oleh suku-suku di Sumatera bagian selatan. Di Bengkulu, aksara ini merupakan perkembangan dari Pasa Palawa. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan naskah-naskah dan dokumen-dokumen beraksara Kaganga berdasarkan catatan sarjana Eropa. Aksara Kaganga di Bengkulu digunakan oleh masyarakat suku Serawai, Rejang, Pekal, Lemba, dan sedangkan di daerah Sumatera bagian selatan digunakan oleh suku yang ada di Lampung, Kerinci, Jambi, Pasmah di Sumatera Selatan, serta Ogan dan Komering. Berikut pernyataan Dr. Sawit Sarwono, SH.M.Hum, salah satu dosen pendidikan dan seni FKIP Universitas Bengkulu.
1: Awalnya saya menekuni tulisan atau aksara Kaganga itu tahun 90. Sampai sekarang saya meneliti. Awalnya saya berpikir bahwa Kaganga itu hanya milik orang Rejang. Tulisan daerah ini sebenarnya ada di berbagai suku di Sumatera Selatan, termasuk Lampung dan Kerinci di suku-suku di Sumatera Jambi, Selatan ya? Seperti Jambi, termasuk Pasemah di Sumatera Selatan, kemudian ada Ogan, ada Komering, ada Lakitan. Di Bengkulu sendiri hampir semua suku itu mengenal aksara ini. Ada Lembak, ada Pekal, ada Serawai, ada Rejang. Nah, sesungguhnya aksara ini turunan dan perkembangan dari Pasca Palawa, diperkirakan mulai berubah dan menyesuaikan bentuknya itu pada awal abad 15. Tetapi masa-masa produktif tradisi tulis Kaganga itu abad 18. Kalau kita simak catatan-catatan sarjana Eropa, itu mulai ada dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan mengenai naskah-naskah Kaganga.
0: Perbedaan aksara Kaganga di Sumatera bagian selatan dengan yang ada di Provinsi Bengkulu hanya terletak pada dialek tiap-tiap suku atau berdasarkan dengan perkembangan daerah tersebut dan bahasa daerah yang digunakan.
1: Dalam garis besarnya ada, terutama karena faktor dialek. Jadi misalnya bahasa aksara Kaganga di Rejang, dengan di Serawai, dengan di Pasemah, berbeda dalam beberapa aspek bentuk terutama. Kami menyebutnya varian sebetulnya. Jadi secara umum strukturnya sama saja, tapi beda di beberapa bentuk. Ada yang agak lengkung, lalu ada yang agak miring, ya. Kemudian ada yang pengembangan dari etnik setempat masing-masing. Jadi di satu tempat ada aksara itu, di lain tempat tidak, karena faktor bahasa lokal. Jadi ada yang mengenal misalnya gugus nasal empa misalnya, tetapi di lain tempat tidak ada wakil aksara itu, tetapi hanya ada pa karena faktor dialek. Jadi di satu suku bunyi empa itu menjadi bunyi pa di lain tempat. Yang menarik justru sebenarnya bukan itunya, tetapi khasanahnya itu sangat banyak. Isinya berbagai macam. Ada soal-soal yang berkaitan dengan adat, lalu cerita-cerita rakyat. Ada yang berhubungan dengan silsilah, kronik, yang mungkin yang terbanyak malah pengobatan tradisional.
0: Aksara Kaganga atau Surat Ulu di Provinsi Bengkulu pada umumnya ditemukan pada media bambu, kulit hewan, tanduk, kertas, dan rotan yang masih tersimpan di masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu, serta terdokumentasi dengan baik di Museum Bengkulu dan dalam upaya pembukuan. Namun sayangnya, beberapa naskah yang ada di masyarakat tidak dapat dibaca oleh masyarakat sendiri karena faktor keilmuan untuk membaca naskah Surat Ulu atau Kaganga.
1: Tulisan Kaganga wujudnya bambu, ada kulit kayu, ada kulit tanduk, hewan, ya, kulit hewan, ada kertas, rotan, gitu. Jadi yang membuat saya sebagiannya itu tersimpan di masyarakat, masih ada beberapa keluarga di Seluma misalnya masih menyimpan belasan naskah. Di mana saya mencatat ada masih ada puluhan naskah disimpan. Kemudian di Lebong masih ada, di Kaur masih ada, di Bengkulu Selatan tadi sudah saya sebut ya, Di Rejang Lebong masih ada. Di museum itu ada sekitar 148 naskah.
2: Iya, itu tidak ada upaya untuk membukukan misalnya gitu.
1: Sedang beberapa tahun 2001 sampai 2004 kalau tidak salah, Pak Kepala Museum mencoba mengidentifikasi. Beberapa sudah teridentifikasi, beberapa sudah dibukukan dan dipublikasi museum. Sebagian pemilik atau hampir semua pemilik yang menyimpan naskah di desa-desa itu tidak bisa membaca. Berapa saja masih bisa membaca.
0: Aksara Kaganga atau Surat Ulu dikhawatirkan akan punah. Namun, sampai saat ini, sudah ada langkah-langkah yang dilakukan pihak terkait untuk melestarikan Surat Ulu atau Aksara Kaganga. Hal ini bertujuan agar aksara ini tetap lestari dan masih dapat dipelajari oleh generasi yang akan datang.
1: Kalau kita cermati, punah iya. Punah dalam arti kemampuan membacanya punah. Lalu kemampuan menulisnya juga punah. Tetapi beberapa upaya yang dilakukan di perguruan tinggi, di UNIP terutama, itu diajarkan. Jadi diharapkan ada mahasiswa yang kemudian nantinya menekuni dan bisa membaca, syukur-syukur bisa mereproduksi dan sebagainya. Rejang Lebong itu tahun 88 ada perda kalau tidak salah tentang muatan lokal bahasa dan aksara daerah. Tetapi 15 atau 20 tahun yang lalu sudah tidak efektif lagi. Itu Rejang Lebong. Di luar itu saya tidak mencatat upaya pemerintah daerah untuk menggali, menghidupkan, mereproduksi, mengembangkan, belum. Suku yang paling produktif itu Seluma, Serawai, bukan Rejang. Dan di Serawai belum ada tanda-tanda pemerintah daerahnya mengembangkan aksara ini untuk pembelajaran atau untuk pentan-pentan yang lain.
0: Itulah tadi penuturan Dr. Sarwit Sarwono SHM HUM yang meneliti aksara Kaganga yang ada di Provinsi Bengkulu. Mudah-mudahan aksara Kaganga akan tetap lestari dan dapat terus dipelajari oleh generasi penerus bangsa, khususnya generasi muda yang ada di Provinsi Bengkulu. Saya Marli Effendi Zakaria, untuk Pro 4 RRI.

Ketika mendengar nama Fatmawati, salah satu pejuang wanita Indonesia yang sudah akrab di telinga masyarakat Indonesia. Ya, dia adalah seorang wanita Indonesia, putri Bengkulu yang berasal dari bumi Rafflesia.

0: pusaka, Sang Saka Merah Putih, yang turut dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat ini, masyarakat masih bisa melihat banyak peninggalan dan juga cerita dari perjuangan sang ibu negara dari sebuah rumah yang disebut Rumah Fatmawati. Dengan peninggalan barang-barang yang masih asli seperti kursi, baju, dan lain-lainnya, ini bisa menjadi bagian dari cerita perjuangan Ibu Fatmawati.
1: Tadi kalau sini ekornya itu bisa jahit, tapi kalau yang boleh itunya tempat hidup ya. Ya ada baju aslinya,
2: baju aslinya.
1: Ya, foto-fotonya lah, foto-foto asli dia kan.
2: Ini kursi-kursi juga asli.
1: Iya, ini asli juga.
2: Jadi hampir semuanya barang-barangnya ini asli ya.

0: yang sudah menjadi museum hingga rumah tersebut sangat terawat. Ia bercerita bahwa ibu negara lahir di rumah ini yang merupakan anak tunggal. Dan dari ceritanya pula diketahui bahwa hampir keseluruhan rumah juga masih sangat orisinil, hanya saja dipugar agar tetap terjaga.
1: Jadi dibangun itu pada tahun 1915. Jadi pada tahun 1990-an itu direnov untuk jadi museum ini. Gagasan itu gagasan dari Pak Gubernur. Waktu itu Pak Gubernurnya Ajis Ahmad. Jadi dia rencana ini ke museum. Maka jadi museum sejak tahun 90-an. Sudah itu, jadi kalau apa, Kufernawati itu sendiri lahirnya memang dari rumah ini. Lahir di rumah ini sampai dia nikah dengan Karno.

0: sudah Bapak Amanadin yang sudah memiliki banyak cucu ini dengan usianya 70 tahun sudah. Ini tidak menyurutkan niatnya untuk menjaga rumah Fatmawati sebagai rasa tanggung jawab yang begitu tulus. Sesuai dengan pesan dari Bapak Gubernur pada masa itu untuk menjaga dan merawat rumah tersebut.
1: Saya sendiri sudah 15 tahun di sini, enggak ada apa-apanya. Ya, kebetulan juga saya ini masih sepupu dengan beliau itu. Jadi bapak saya dengan bapak dia saudara kandung. Bapak dia tahun 62, bapak saya 29 dari 11. Jadi di saya enggak apa-apa. Tapi kalau tamu kadang-kadang tuh ada yang merinding, ada yang itu. Waktu itu, waktu dibangun ini, Pak Gubernur itu berpesan, betulnya kakak sepupu saya sebelah ini dulu. Jadi sedapat mungkin yang nunggu ini, menara ini masih keluarga. Nah, itu amanat Pak Gubernur waktu itu. Nah, jadi kebetulan Pak kakak sepupu saya itu meninggal pada 2004, dia saya juga masuk pensiun, maka saya teruskan aja katanya. Saya teruskan.

0: berasal dari pasangan Hasanuddin dan Siti Khadijah. Orang tuanya merupakan keturunan Putri Indrapura, salah seorang keluarga raja dari Kesultanan Indrapura, pesisir selatan Sumatera Barat. Ayahnya merupakan salah seorang pengusaha dan tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Meski begitu, sosok Fatmawati di keluarga sangat jauh dari kesan manja sebagai anak tunggal.
1: Kalau dia saya kalau seluruh keluarga, dia tuh orang baik. Walaupun dia anak tunggal, dia tuh gak manja, gak neko-neko dengan orang tuanya. Jadi dia tuh, itu tadi, mandiri juga.

saat Indonesia berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui cara menjahit bendera merah yang berarti berani dan putih yang berarti suci. Bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Tidak hanya itu, nama Fatmawati diabadikan untuk nama jalan dan nama bandar udara di Bengkulu. Yang terbaru, diresmikanlah patung di Simpang 5, yaitu Ibu Fatmawati sedang menjahit bendera merah putih didampingi sang suami, Insinyur Soekarno. Semoga jasa-jasa beliau selalu dikenang dan menambah kebanggaan masyarakat Bengkulu. Saya, Feby Prapitasari, untuk Pro 4 Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.
0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. Tepat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, Freddy Sesanto mendengar menemani ruang dengar Anda untuk edisi siar malam hari ini di hari Rabu 12 Agustus 2026, yang pastinya sudah kami siapkan rangkaian acara menarik yang sayang sekali untuk Anda lewatkan. Kita akan jelang mendengar kebersamaan kita di Lintas Bintuhan malam kali ini dengan lagu bernuansa Islami untuk kita nantikan waktu azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Kaur ataupun wilayah yang satu waktu dengan Kabupaten Kaur, yang hari ini insya Allah akan berkumandang pukul 18 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat, dan nanti akan dilanjutkan dengan Warta Berita Sentral bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia pukul 19. Sementara itu Warta Berita Daerah Kabupaten Kaur akan kami sajikan untuk menemani ruang dengar Anda tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda akan terus bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz. Karena selepas Warta Berita Daerah, kami akan ajak teman-teman semua bergabung untuk kita ikuti siaran berjaringan nasional Ruang Rindu. Edisi hari ini ya, di hari Rabu 12 Agustus 2026. Pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Kita jelang azan maghrib pendengar dengan beberapa lagu religi berikut ini.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.
0: Anda masih mendengarkan

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

pencerah jiwa. Tafakur diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki, sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

pencerah jiwa. Mungkin suatu saat Anda akan mengalami kegagalan yang tidak pernah Anda inginkan, yang membuat dunia indah serasa berganti lembah sunyi. Mungkin suatu masa Anda juga merasa orang-orang terdekat membuat sekat, membiarkan Anda hampir sekarat, tiada tempat untuk meminta pendapat atau nasihat. Mungkin suatu ketika Anda akan merasakan lelah, semua usaha yang dilakukan untuk menyenangkan mereka tiada harganya, dan semua mata seolah menjelahina. Mungkin saat ini Anda merasa seperti dilaknat, kehidupan yang bahagia menjadi cacat, jalan yang dilalui semakin berat, setitik kesalahan seolah jadi bencana sejagat. Namun, ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mendzalimi hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan setiap doa dan setiap tetesan air mata. Semuanya hanyalah proses dari kasih sayang Allah. Allah Ta'ala ingin Anda kembali bersujud, menangis, serta meminta hanya padanya. Kembalilah kepadanya. Bersegeralah. Bila tiada bahu untuk bersandar, selalu ada lantai untuk bersujud. Semoga kita bisa memperbaiki ibadah kita sesuai perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangannya, dan terus istiqomah bertutur kata, berfikir, dan berbuat baik. Dan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

pencerah jiwa. Aku belajar bersabar dari sebuah kemarahan. Aku belajar mengalah dari sebuah keegoisan. Aku belajar tersenyum dari suatu kesedihan. Aku belajar tegar dari suatu kehilangan. Hidup adalah belajar. Belajar bersyukur meskipun tak puas. Belajar ikhlas meskipun tak rela. Belajar taat meskipun berat. Belajar memahami meskipun tak sehati. Belajar sabar meski terbebani. Belajar memberi meski tak seberapa. Belajar mengasihi meski tak tersakiti. Belajar tenang meski gelisah. Belajar percaya meski susah. Belajar tabah meski cobaan menerpa. Aku belajar bahwa tidak selamanya hidup ini indah. Kadang Allah menyapaku melalui derita. Tapi aku tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkanku. Sebab itu aku belajar menikmati hidup dengan bersyukur. Aku belajar bahwa tidak semua yang aku harapkan akan menjadi kenyataan. Kadang Allah membelokkan rencanaku. Tapi aku tahu bahwa itu lebih baik dari yang kurencanakan. Sebab itu aku belajar menerima semua itu dengan sukacita. Aku belajar bahwa cobaan itu pasti datang dalam hidupku. Aku tak mau dipengaruhi setan untuk marah dan emosi. Aku tidak mau menyalahkan orang lain. Juga tidak mungkin berkata, tidak adil Allah. Karena aku tahu bahwa semua itu tidak akan melampaui kekuatanku. Sebab itu aku belajar menghadapinya dengan sabar. Aku belajar bahwa tidak ada kejadian yang harus disesali dan ditangisi. Karena semua rancangannya indah bagiku. Maka dari itu aku belajar bersyukur, bersabar, dan bersukacita dalam segala perkara. Karena semua itu menyehatkan jiwa dan menyegarkan hidupku. Saudaraku dan sahabatku, ketika kaki sudah tak kuat berdiri, bersimpuhlah. Ketika tangan sudah tak kuat menggenggam, lipatlah.

Ketika kepala sudah tak kuat ditegakkan, menunduklah. Ketika hati sudah tak kuat menahan kesedihan, menangislah. Ketika hidup tak mampu untuk dihadapi, berdoalah. Allah selalu setia bersama kita. Dan apa saja yang kita minta dalam doa dengan penuh keyakinan, pasti Ia akan menerimanya. Allah mendengar lebih dari yang kita katakan. Allah menjawab lebih dari apa yang kita minta. Allah memberi lebih dari yang kita inginkan, karena di belakang kita ada kekuatan yang tak terhingga. Di hadapan kita ada kemungkinan tanpa batas. Di sekitar kita ada kesempatan yang tiada akhir. Lebih dari itu, di atas kita ada Allah yang selalu menyertai. Ingatlah saudaraku dan sahabatku tercinta, cinta Allah itu abadi seperti lingkaran tak berawal dan tak berakhir. Bersabar dan selalu bersyukur kepada Allah.

pencerah jiwa. Barang langka. Yang langka itu istri yang tunduk pada suami, yang senantiasa berseri-seri saat dipandang, yang ridho terdiam saat suami marah, tidak merasa lebih apalagi meninggikan suara, tercantik di hadapan suami, terharum saat menemani suami beristirahat, tak menuntut keduniaan yang tidak mampu diberikan suaminya, yang sadar bahwa ridhonya ada pada ridho suaminya. Yang langka itu suami yang mengerti bahwa istrinya bukan pembantu, sadar tak selalu ingin dilayani, malu jika menyuruh ini itu karena tahu istrinya sudah repot seharian urus anak dan rumah, tak berharap keadaan rumah lapang saat pulang karena sadar itulah resiko hadirnya amanah-amanah yang kecil, sadar pekerjaan rumah tangga juga kewajibannya, dan rela mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena kasih sayangnya terhadap istrinya yang kelelahan. Yang langka itu anak lelaki yang sadar bahwa ibunya yang paling berhak atas dirinya, mengutamakan kepentingan dan memperhatikan urusan ibunya, lebih mencintai ibunya dibanding mencintai istri dan anak-anaknya, dan sadar bahwa surganya ada pada keridhaan ibunya. Yang langka itu orang tua yang sadar bahwa anak perempuannya jika menikah sudah bukan lagi miliknya, yang selalu menasihati untuk mentaati suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya kepada yang mungkar, dan sadar bahwa keridhaan Allah bagi anaknya telah berpindah pada ridho suaminya. Yang langka itu seorang ibu yang meskipun tahu surga berada di bawah telapak kakinya, tapi tidak pernah sekalipun menyinggung hal tersebut saat anaknya ada kelalaian terhadapnya, yang selalu sadar bahwa mungkin segala kekurangan pada anak-anaknya hasil didikannya yang salah selama ini, yang sadar bahwa dirinya salah berucap atau doa keburukan, maka malaikat akan mengaminkan doanya. Yang langka itu anak yang senantiasa mendoakan kebaikan bagi orang tuanya dalam keheningan sepertiga malam terakhir, meskipun sehari-hari dalam kesibukan rumah tangganya, dalam kesibukan usahanya dan pekerjaannya. Yang langka itu orang-orang yang saling memberikan nasihat dalam kebenaran dan kesabaran, yang saling memaklumi jika hal-hal tadi lupa atau lalai dilakukan dan saling memaafkan di antara mereka. Maka rahmat Allah berada di antara mereka, dan Allah dengan kemurahannya memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, dan semoga kita termasuk kelompok yang langka itu.

0: Sisa Rasa Mendengar, lagu dari Malini. Kita selanjutnya bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu untuk kita ikuti Warta Berita Sentral bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia untuk edisi hari ini di hari Rabu 12 Agustus 2026.
1: Pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kita simak Warta Berita dari Pro 3 RRI.

0: apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekan.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah.
2: Sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
0: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
1: Oh, saya tadi ingin melihat gimana...
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkyu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
1: Oh, saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya selama ini hanya dengar bagus apa enggak, saya enggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran enggak sayang-sayang amat.
3: Dalam kunjungannya, Menkyu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar-mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya, lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran.
4: Can you point out and tell your friend? Okay, what can you say about that?
5: Because our government have tried to reach these goals by MBG programs.
3: Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkyu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwalima Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
6: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwalima Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwalima Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
7: Alhamdulillah dalam prosesnya mengalami perkembangan mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan. Anak-anak lewat jalur SNBP di kampus terbaik seperti UI dan ITB. dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu dari di internal kita, di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang diterima dari jalur SNBP. Kemudian pemahaman pengalaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai